menangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 persen.

0: Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
1: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
0: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutlah tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari satu bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
3: Laporan khusus.
4: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Bersediakah.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Arioseto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
7: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
10: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
2: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
12: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
14: Dalam rangka hari batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
15: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
14: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
2: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara tetap stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
17: Pilot kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
16: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
17: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
16: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
18: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia untuk semakin maju lagi.
16: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Backer resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

informasi dan inspirasi. Satu.

Suara Warga kembali hadir menyapa Anda pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, Jumat 2 Oktober 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami ajak bergabung, silakan di 0565274447. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat bergabung mendengarkan siaran RRI Sintang. Silakan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di 0565274447 dan di WA kami juga 0857500470. Ada informasi apa yang ingin Anda sampaikan di sekitar Anda? Silakan di 0565274447, program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

Tahukah Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

Baik, masih kami hadirkan program Suara Warga dari Lintas Upangurai Program 1 RRI Sintang 0565274747. Ada informasi apa yang ingin Anda kemukakan pagi ini? Silakan berinteraksi bersama kami dalam program Sintang Menyapa Pagi Suara Warga RRI Sintang. Selamat pagi buat rekan-rekan kita yang berada di sepanjang jalur perbatasan Indonesia dan Malaysia. Tetap semangat untuk Anda. Dan semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kabut asap mulai hengkang dan tentu juga kita sepertinya tanda-tanda memasuki musim penghujan. Mudah-mudahan ya, seluruh aktivitas para mitra tani juga semoga mulai berjalan normal. Dunia pendidikan juga sudah melakukan proses pembelajaran secara tatap muka.

Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

0: Baik, suara warga kami cukupkan hingga di sini. Bergala, terima kasih untuk Anda. Dan informasi-informasi menarik lainnya dapat terus Anda dengarkan bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Hingga pukul 10, program Sintang Menyapa Pagi hadir untuk Anda dengan informasi-informasi aktual yang kami kutip dari laman rri.co.id. Kondisi cuaca saat ini, pendengar, terpantau mendung menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Kemudian arus lalu lintas yang melintasi Jalan JC Pongrai cukup ramai lancar.
1: Tahukah Anda, tidak melakukan prosedur keselamatan yang baik saat memperbaiki jalan adalah tindakan melanggar hukum. Terkadang perbaikan jalan dilakukan seadanya dan tanpa persiapan yang matang. Misalnya, tidak menyediakan lampu atau rambu peringatan, atau malah menaruh tanah dan pasir di badan jalan. Hal ini kan dapat membahayakan pengguna jalan. Menurut KUHP, perbuatan tersebut melanggar pasal 494 ayat 1, 2, dan 3, serta diancam pidana denda sebesar Rp375.000. Wah, jangan sampai niat baik memperbaiki jalan malah didenda ya.

Ya, pria informasi-informasi menarik lainnya kami hadirkan untuk Anda, di antaranya pendengar, di mana DPR RI menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Setio menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Di mana persetujuan tersebut peringkat ditetapkan dalam rapat paripurna ke-8 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026. Rapat paripurna pengambilan keputusan tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi di Komisi 3 DPR RI sebelum memberikan persetujuan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, beliau menyampaikan bahwa hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada rapat paripurna, di mana Komisi 3 kemudian yaitu menyatakan bahwa persetujuan terhadap Suyudi untuk menduduki jabatan Kapolri. Setelah laporan Komisi 3 disampaikan, pimpinan rapat kemudian yaitu melanjutkan agenda pengambilan keputusan. Puan Maharani meminta persetujuan anggota DPR atas pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri. Pernyataan itu pendengar kemudian dijawab oleh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna. Persetujuan itu menjadi bagian dari proses penetapan pergantian puncak pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri. Dan pendengar, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: 1.
1: Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Pariwisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

0: Informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Heitman mengapresiasi kepada seluruh supporter yang memenuhi stadion utama Gelora Bung Karno atau SUB atau SUGBK, di mana peringkat Indonesia akhirnya menutup pertandingan fase grup dengan kemenangan 9-2 atas Bangladesh. Heitman menilai dukungan penonton menjadi energi tambahan bagi para pemain, terutama yaitu ketika pertandingan memasuki menit 20 terakhir. Menurutnya, supporter terus mendorong pemain hingga pertandingan berakhir dan ikut merayakan kemenangan. Heitman menilai bahwa kebersamaan antara pemain dan supporter ini membuat momen kelolosan tersebut yaitu semakin istimewa. Menurutnya, dukungan publik menjadi motivasi bagi para pemain untuk memberikan kemampuan terbaik di lapangan. Penyerang Garuda yaitu Michael Becker juga mengakui bahwa besarnya dukungan supporter sepanjang pertandingan yaitu melawan Bangladesh. Ia menyebutkan bahwa dukungan tersebut menjadi salah satu alasan pemain bekerja keras untuk meraih kemenangan bersama Indonesia. Kemenangan atas Bangladesh menjadikan peringkat Indonesia sebagai pemuncak klasemen akhir grup A pada FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 7 poin, di mana jumlah 11 gol yang dicetak membuat Indonesia unggul agresivitas gol dibanding dengan Malaysia yang mencetak 9 gol dan memiliki poin yang sama. Hasil ini peringkat sekaligus juga akan mengantar Indonesia melaju ke partai final. Tim Merah Putih pendengar yaitu sudah hampir pasti akan menghadapi Thailand di partai puncak yang saat ini yaitu merajai klasemen sementara di grup B. Laga final dijadwalkan berlangsung di Gelora Utama Senayan Jakarta, di mana pertandingan ini akan berlangsung pada Senin 5 Oktober 2026 yang tersaji pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi ini dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar, namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka Maka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

0: Ya, pendengar, untuk Anda yang baru bergabung kembali, kami ucapkan selamat bergabung menyimak informasi-informasi bersama kami. Dan informasi berikutnya, di mana Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi, yaitu Mutia Hafid, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia konsisten untuk memutus akses terhadap konten-konten judi online atau judol yang ada di ruang digital Indonesia untuk menekan ruang gerak para pelaku kejahatan transisional yang terus mengincar korban. Di mana dirinya menyatakan bahwa penanganan pemutusan akses itu perlu konsisten dilakukan, karena setelah satu akses diputus, yaitu pelaku kejahatan lainnya cepat kembali untuk membuat situs akun atau juga menggunakan jalur lain untuk menyebarkan informasi perjudian, termasuk juga memanfaatkan kolom komentar di platform digital. Kementerian Komdigi sendiri melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital selama periode 20 Oktober 2024 hingga 28 September 2026 itu tercatat telah menangani dan memblokir akses ke sebanyak 4,1 juta konten judi online yang mengganggu keamanan ruang digital Indonesia. Dan dalam acara yang juga yaitu meluncurkan program literasi bahaya judi online tersebut, diungkapkan bahwa yaitu selama 2 tahun masa kerja Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto, konten judi online ini paling banyak ditemukan dan diputuskan aksesnya, yaitu berasal dari situs website dan juga alamat IP, yaitu dengan total sebanyak 3,6 juta konten. Informasi ini selengkapnya peringkat dapat Anda baca melalui laman Antara.
1: Tahukah Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15 ribu kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutta Soma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutta Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan karena kita satu, Indonesia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tranbekhoak.id. Tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi yaitu phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui pendengar bahwa rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Informasi ini kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hai, pusing pala aku. Bolak balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
1: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
2: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
3: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
4: Ya, perkara program Halo RRI kembali hadir menyapa Anda Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 0565-27447. Kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda bisa bergabung menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda, baik itu tentang kerusakan ataupun kondisi infrastruktur jalan dan jembatan, lalu harga-harga kebutuhan pokok, bagaimana juga dengan ketersediaan bahan bakar minyak di daerah Anda. Kalau di Sintang ini menjadi persoalan, karena sulit mendapat Pertalite, kalaupun dapat harganya sudah mahal. Kemudian juga beberapa hari yang lalu terjadi antrian panjang. Namun kini kalau di Sintang sudah diberlakukan, yaitu sistem ganjil genap. Jadi kendaraan yang genap hari ini boleh mengantri, yang ganjil tidak boleh karena sudah hari kemarin. Dan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang untuk mengatasi antrian panjang dan juga kesempatan bagi seluruh masyarakat bisa mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite, khususnya bagi masyarakat yang memang layak atau berhak membutuhkannya, ekonomi menengah ke bawah. Di 0565-27447. Nah, kalau di daerah Anda seperti apa, berapa harga BBM? Dan bagaimana juga dengan ketersediaannya? Harga-harga kebutuhan pokok dan bagaimana juga dengan harga komunitas andalan seperti harga karet, lada, ya, sawit, kakao, dan hal yang menarik lain juga mungkin bisa Anda sampaikan, persoalan-persoalan yang menurut Anda perlu disampaikan ke publik untuk diketahui sehingga mendapatkan sebuah solusi dari pihak terkait. Di 0565-27447, Halo RRI memberikan ruang untuk Anda melalui layanan telepon dan juga WhatsApp Pro 1 RRI Sintang hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tu. Ada orang bunuh orang kalau masih macam tu jalan tu. Ai, nuang tu nak ke mana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, Ken Dua, biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

Sampaikan keluhan dan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda melalui 0565-27447 dan WA atau voice note di 0857-50-004740. Suara Warga, sebuah program acara khusus untuk menyampaikan informasi atau persoalan yang dihadapi. Suara Warga hadir setiap pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang.

0: Ya, berikutnya masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda 30 menit ke depan yang ingin bergabung menyampaikan persoalan ataupun aduan-aduan yang penting Anda sampaikan, didengar oleh pihak-pihak terkait, pejabat pemerintah daerah dalam hal ini. Yuk di 0565-27447, program Satu Radio Republik Indonesia Sintang memberikan ruang untuk Anda bergabung dalam program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda dimanapun berada, selamat pagi mendengarkan siaran kami di 102,5 MHz. Anda dapat mengakses juga melalui RRI Digital dengan cara mendownload melalui aplikasi yaitu Play Store dan juga App Store di handphone Anda ya. Silakan 0565-27447. Kondisi cuaca sangat cocok untuk Anda melakukan aktivitas di luar ruangan karena terpantau mendung, sendu-sendu ya. Sesekali matahari muncul, datu malu mumpet lagi gitu ya. Oke, tetap semangat untuk Anda dimanapun berada. Jangan terlalu serius dalam menjalankan pekerjaan. Harus ada canda gurau sedikit karena kalau terlalu serius, dikhawatirkan Anda tidak merasa rileks, terlalu besar tekanan ya. Meskipun banyak tekanan tapi harus diajak enjoy. Kita butuh ketenangan ya, butuh relax ya, butuh semangat yang tinggi. Nah, ini ada yang bergabung, kita sapa dulu di 0565-27447, silakan. Apakah jadi atau tidak? 0565-27447, pendengar, silakan Anda yang bergabung di pagi ini dalam program Halo RRI. Jangan takut, jangan sungkan untuk menyampaikan sesuatu yang fakta. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? 0565-27447 dan WhatsApp kami 0857500-004740.
1: Ini dari Pak Sekius, ini Manyam Kepuas Aku, Desa Mendung Jaya. Mengapa masyarakat kami Sungai Manyam itu
2: begini? Saya Dika dari Jalan MKA mau melaporkan.
3: Saya sampaikan di pasar Tasikang ini bawang merah agak kenaikan.
4: Dari Jalan Masuk Kedua hari ini masih berubah.
5: Halo RRI, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565-24774, WhatsApp di 0857-5000-4740.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tu. Ada orang bunuh orang kalau masih macam tu jalan tu. Ai, nuang tu nak ke mana ai deh? Dah pula balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami tu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit am.
1: Amat am, apa pula aku ngampo?
2: Oh ikan dua, biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

Sampaikan keluhan dan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda melalui 0565-27447 dan WA atau voice note di 0857-50-004740. Suara Warga, sebuah program acara khusus untuk menyampaikan informasi atau persoalan yang dihadapi. Suara Warga hadir setiap pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang.

0: Ini dari Pak Sekius, ini Manyam Kepuas Aku, Desa Mendung Jaya. Mengapa masyarakat kami sini Manyam
1: Kepuas Aku? Saya Dika dari Jalan M. Saad. Mau melaporkan.
2: Sampaikan di pasar Kasintang ini, bawang merah agak
3: kenaikan. Dari Jalan Masuk Kedua, hari ini masih berbahas.
4: Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565-24774, WhatsApp di 0857-5000-4740.

Ya, pendengar, masih bersama kami dari kawasan Jalan Yeceu Pangurai Program 1 RRI Sintang. Tanpa terasa waktu kita terus berlalu sehingga harus mengantarkan kita di penghujung kebersamaan dalam program Halo RRI Sintang Menyapa Pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi terus menyimak siaran kami melalui siaran udara Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kami akhiri program Halo RRI, kami mohon untuk menyampaikan informasi di mana di wilayah seluruh wilayah Indonesia di beberapa bagian, tentu di kota-kota besar, hari ini berdasarkan dari BMKG akan diperkirakan terjadi hujan ya mengguyur wilayah-wilayah kota besar di Indonesia. BMKG ini memperkirakan cuaca di sebagian besar RI ya hujan ringan pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Dan terkhusus rilis BMKG sendiri yaitu daerah Jakarta dan sekitarnya akan terjadi hujan secara merata, terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Kalau kita melihat juga di Sintang saat ini mendung, ini kalau perkiraan begitu ya, maka juga akan berpotensi terjadi hujan mengguyur Sintang dan sekitarnya. Mudah-mudahan juga hujan biar udara semakin bersih, sehat begitu ya, dan aktivitas masyarakat juga bisa kembali normal setelah kabut asap benar-benar berakhir dari bumi Sentang dan sekitarnya. Tetap semangat bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI pendengar, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Terus mengudara ke ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Heartbreak Motel ditulis oleh Ika Natasha, salah seorang penulis ternama di Indonesia yang karya-karyanya cukup populer di antara Critical Eleven, Antologi Rasa, dan Susah Sinyal. Novel ini diterbitkan 2022 dan berhasil terjual sebanyak 4.000 eksemplar pada masa pre-order. Heartbreak Motel karya Ika Natasha ini sebuah kisah memperkenalkan pembaca pada kehidupan seorang aktris berbakat bernama Ava Alessandra. Ava dikenal sebagai seorang yang sepenuh hati dalam mengekspresikan dirinya melalui peran-peran yang ia perankan di dunia perfilman. Setiap proyek yang dijalaninya, Ava selalu mencurahkan segala energi dan emosinya, menciptakan karakter yang mendalam. Setelah menyelesaikan suatu proyek yang melelahkan, Ava merasa perlu menyendiri dan merenung. Pilihan tempatnya jauh pada suatu tempat yang disebut sebagai Heartbreak Motel. Di sanalah ia menemukan ketenangan dan kesunyian yang sangat ia butuhkan. Namun di tengah perjalanan hidupnya, Ava bertemu dengan seorang yang mengubah dinamika hidupnya. Raga seorang pria misterius yang muncul di Heartbreak Motel membawa perasaan yang berbeda dalam kehidupan Ava. Keduanya saling berbagi cerita dan pengalaman, menciptakan ikatan emosional yang tumbuh di antara mereka. Perasaan nyaman dan kehangatan pun mulai memenuhi ruang-ruang kosong dalam hati Ava. Novel ini tidak hanya menggambarkan kisah cinta antara Ava dan Raga, tetapi juga mengupas tentang perjalanan pribadi Ava sebagai seorang aktris yang mencari makna dalam setiap peran yang dimainkannya. Ika Natasha dengan cermat menyajikan konflik batin Ava dan menggambarkan keunikan karakternya. Heartbreak Motel tidak hanya mengandalkan aspek romantis semata, tapi juga memberikan sudut pandang mendalam tentang kehidupan seorang perempuan yang hidup dalam sorotan publik, sementara ia sendiri masih mencari jati diri. Dengan gaya penceritaan yang khas Ika Natasha, novel ini berhasil memikat pembaca dengan emosi yang tulus dan menggambarkan karakter yang mendalam. Dengan keberhasilan penjualan sebanyak 4.000 eksemplar pada masa pre-order, Heartbreak Motel membuktikan daya tarik kuat dan kisah yang dihadirkan oleh Ika Natasha. Novel ini tidak hanya sekedar cerita cinta, melainkan juga perjalanan pencarian diri dan kehidupan seorang perempuan yang mencoba mengatasi ketidakpastian. Esensi Buku Prosatu RRI Sintang.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang. Briana dan Botomwis. Buku ini ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis yang karyanya telah mendunia, bahkan berhasil meraih beberapa penghargaan sastra di kancah internasional. Buku ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2022 dan masih menjadi novel bestseller di 2023. Briana dan Botomwis menghadirkan cerita yang menggugah dan menggembirakan seputar kehidupan John Musisiante, seorang musisi legendaris yang harus menghadapi cobaan besar dalam perjalanan seninya. Semua bermula ketika gitar berharga miliknya dicuri oleh sekelompok kriminal amatir, mengubah takdirnya secara drastis. Gitar, bagi John, bukan hanya alat musik, melainkan sebuah bagian dari jiwanya. Kehilangan gitar itu tak hanya menciptakan kekosongan dalam musiknya, tetapi juga merusak harmoni dalam kehidupannya. Pada titik ini, seorang detektif cerdas dan karismatik, Briana dan mitranya, Botomwis, memasuki panggung cerita untuk memulai misi pencarian yang melibatkan bakat deduktif tinggi dan kecerdikan mereka. Dalam setiap langkahnya, Briana dan Botomwis mengupas lapisan demi lapisan teka-teki pencurian gitar legendaris tersebut. Sementara mereka menyusuri jejak-jejak kriminalitas amatir. Pembaca diperkenalkan pada kehidupan musisi John Musisiante yang penuh nuansa. Andrea Hirata dengan gaya penceritaannya yang unik dan mengundang, menggambarkan perjalanan emosional John dalam menghadapi kehilangan yang mendalam. Novel ini tidak hanya menyajikan kisah detektif yang seru, tetapi juga menggali kedalaman karakter-karakternya, termasuk kompleksitas kehidupan seorang musisi. Dengan penghargaan sastra internasional yang pernah diraih oleh Andrea Hirata, Briana dan Botomwis sukses meraih gelar Nobel Bestseller 2023, menandai pencapaian luar biasa dari kisah yang memukau dan membawa para pembaca ke dalam petualangan yang tak terlupakan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Ya, pendengar, tanpa terasa waktu kita terus berlalu mengantarkan kita di penghujung kebersamaan dalam program Sintang Menyapa Pagi. Dan untuk Anda yang baru memulai aktivitas Anda, semoga tetap semangat ya, sukses selalu dalam melakukan rangkaian aktivitas-aktivitas Anda. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan harapan semua orang adalah seperti itu. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada, simak terus informasi-informasi bersama kami, dan Anda juga bisa membaca melalui laman rri.co.id berbagai informasi-informasi peristiwa, baik informasi politik, dunia olahraga, pendidikan, ya, dan juga informasi seputar dunia usaha. Kerabat kerja yang bertugas, Sintang Menyapa Pagi, saya Riko, pamit dari ruang negara Anda mengucapkan selamat pagi, tetap semangat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
3: Putu Sibau 101 MHz.
4: Badau 95,9 MHz.
5: Dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: salah kok kalau Anda dengerin Persatera Cinta. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu untuk Anda dimanapun berada. Dan kami masih hadirkan dari kawasan Jalan Jayapurai Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, di hari ini hari Jumat ya. Tanggal 2 Oktober berkaitan dengan atau berkaitan pula ya. Diperingati juga maksudnya sebagai hari batik nasional. Selamat hari batik. Gimana udah pada pakai batik hari ini? Saya lihat juga berbagai toko pelayan-pelayannya atau karyawan-karyawannya ya menggunakan batik. Nah, selain itu juga banyak juga tadi anak-anak sekolah pakai batik juga ya. Sekali lagi selamat hari batik nasional, batik berlayar.
1: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
2: Basnas Kabupaten Sintang.
1: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, disabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
2: Melayani sepenuh hati.
1: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap. Mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan cekungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.

0: di titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Ya, pendengar di Indonesia Sehat kali ini, emang sih kita harus segala sesuatunya itu harus sehat ya. Ya, harus sehat itu dimulai bisa juga dari pikiran. Nah, gimana sih kalau misalnya kita selalu ada yang misalnya pikiran yang negatif gitu-gitu, kan harus dikurangi ya. Nah, beberapa cara mengurangi kebiasaan berpikir negatif seperti dilansir dari RRI.co.id nih, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mencoba menempatkan diri pada posisi yang sedang Anda nilai. Dengan membayangkan berada dalam kondisi yang sama, seorang dapat mempertimbangkan alasan lain yang mungkin menyebabkan orang lain bertindak demikian.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Anda arti kata Dayak. Pada tahun 1987, seorang penulis bernama Comens menulis bahwa menurut sebagian pengarang, Dayak berarti manusia. Sementara pengarang lainnya menyatakan bahwa kata itu berarti pedalaman. Namun, Comens mengatakan bahwa arti yang paling tepat adalah orang yang tinggal di hulu sungai. Hal ini dikarenakan dulu orang Dayak memiliki kebiasaan menyusuri sungai, masuk ke pedalaman, dan bermukim di hulu sungai.

Yeay, apalah aku tanpa kamu gini. I always beside, apa ya, beside gini of you gitu. Nah, mungkin apa ya, kalau ngomong-ngomong kita kayak ketergantungan gitu. Namun pikiran-pikiran negatif itu kadang mungkin ada, kadang enggak gitu ya. Nah, kita gimana kalau pas ada gitu ya, yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwasanya kita memang harus menjauhi pikiran-pikiran, dan kita memposisikan gimana juga kalau misalnya kita jadi dia gitu ya. Kemudian menghilangkannya adalah dengan mungkin bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa juga kita berpikiran negatif kepada orang itu? Misalnya, apakah ada 1, 2, 3 hal gitu ya. Nah, dengan kita bertanya kepada diri kita sendiri bahwa kita juga pasti gak mau dong dicurigain atau di bukan dijahatin, di negatifin gitu ya sama orang lain. Gak mau kan?

menarik seputar lidah. Otot terkuat lidah terdiri dari 8 otot berbeda yang saling terkait satu sama lain dan menciptakan matriks yang fleksibel, seperti belalai gajah. Ini disebut hidrosat otot. Kenati demikian, otot-otot tersebut bukanlah yang terkuat dalam tubuh. Otot lidah merupakan satu-satunya otot dalam tubuh manusia yang bekerja secara independen. Otot lidah juga memiliki stamina yang luar biasa dan digunakan terus-menerus untuk makan, berbicara, dan menelan. Lidah bisa menjadi gemuk jika badan gemuk. Kondisi yang sama juga akan terjadi pada lidah. Lidah manusia memiliki presentasi lemak yang tinggi serta memiliki korelasi antara volume lemak lidah dengan obesitas. Lidah memiliki permukaan unik seperti sidik jari mirip dengan sidik jari. Lidah setiap orang memiliki bentuk keunikan masing-masing. Lidah dilindungi dan di dalam mulut akan sulit untuk dipalsukan. Selanjutnya, kuncup pengecap dirancang agar manusia tetap hidup. Indra pengecap telah membantu kita berevolusi sebagai manusia. Pada awalnya, indra perasa membantu menunjukkan tanaman beracun dan makanan busuk. Bagian belakang lidah kita sensitif terhadap rasa pahit, sehingga kita bisa memuntahkan makanan beracun atau busuk sebelum kita menelannya. Rasa manis dan asin memberitahu kita makanan yang kaya nutrisi.

0: Penyiar, berikut kami sampaikan beberapa kota tertua di Indonesia. Yang pertama, kota tertua di Indonesia adalah Palembang. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang telah berusia 1340 tahun dan berdiri sejak Juni 682 Masehi. Bukti Palembang sebagai kota tertua di Indonesia terdapat pada Prasasti Kedukan Bukit bertanggal 16 Juni 682 Masehi yang ditemukan di Bukit Siguntang. Berikutnya adalah Salatiga. Salatiga adalah kota tertua kedua di Indonesia. Kota Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Kota Salatiga berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi. Sampai saat ini, sudah mencapai usia 1272 tahun. Sejarah Salatiga bersumber dari Prasasti Pulumungan yang berada di Dukuh Pulumungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Salatiga dijuluki sebagai kota terindah di Jawa Tengah karena keindahan geografis, udara sejuk, dan letaknya sangat strategis. Berikutnya adalah Kota Kediri. Kota Kediri, Jawa Timur adalah kota ketiga tertua di Indonesia. Kota Kediri berdiri pada 27 Juli 879 Masehi berdasarkan dalam Prasasti Kuak. Sehingga jika dihitung saat ini, umur Kota Kediri sudah mencapai 1143 tahun. Selain itu, dari bukti peninggalan sejarah, Kota Kediri merupakan lokasi kerajaan Kediri sejak zaman dahulu. Berikutnya adalah Kota Magelang. Kota Magelang adalah tertua keempat di Indonesia. Kota ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terkenal dengan Candi Borobudur yang sangat megah. Berdasarkan Prasasti Mantiasi, Kota Magelang berdiri pada 11 April 907 Masehi, sehingga saat ini usianya sudah menginjak 1115 tahun. Pada awal berdiri, Kota Magelang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Saat ini, Kota Magelang dikenal sebagai Kota Sejuta Bunga, lantaran ada berbagai macam bunga di Kota Magelang, Jawa Tengah. Berikutnya, Banda Aceh. Banda Aceh, kota tertua kelima di Indonesia. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh ini dibangun oleh Sultan Alaeddin John Shah pada 22 April 1205 Masehi atau pada 1 Ramadan 601 Masehi. Sehingga, saat ini usia kota Banda Aceh adalah 817 tahun. Bukti pembangunan kota Banda Aceh tercantum dalam naskah pembangunan ibu kota baru oleh Sultan. Dulu, kota Banda Aceh merupakan pusat kerajaan Aceh. Demikian pendengar penjelasan mengenai 5 kota tertua yang ada di Indonesia.
1: Salah satu yang sering digunakan di dalam kehidupan adalah paku. Tahukah Anda, paku adalah salah satu alat yang paling sederhana namun paling penting dalam sejarah manusia. Meskipun tampak kecil dan sederhana, asal-usulnya melibatkan evolusi yang panjang dan signifikan dalam pembangunan peradaban. Mari kita telusuri jejak sejarah paku dari masa lalu hingga masa kini. Asal mula paku dapat ditelusuri kembali ribuan tahun yang lalu, ketika manusia prasejarah pertama kali mulai menggunakan benda tajam untuk menggabungkan atau memperbaiki bahan-bahan lain. Pada awalnya, paku dibuat dari bahan-bahan alami seperti tulang, tanduk hewan, atau kayu yang diasah menjadi bentuk yang tajam. Perkembangan teknologi pembuatan logam membawa inovasi dalam pembuatan paku. Di Mesir kuno, orang-orang mulai menggunakan logam tembaga dan besi untuk membuat paku, yang lebih tahan lama dan kuat dibanding dengan bahan-bahan alami. Penggunaan paku logam ini menjadi lebih umum di seluruh dunia, membawa revolusi dan konstruksi bangunan, kapal, dan infrastruktur. Salah satu tonggak penting dalam sejarah paku adalah penemuan teknik pembuatan paku berkepala pada abad pertengahan. Teknik ini memungkinkan paku untuk digunakan dalam konstruksi yang lebih kompleks dan kuat, seperti pembangunan katedral dan benteng. Kemudian pada era modern, mesin-mesin pembuat paku otomatis mengubah industri pembuatan paku, meningkatkan produksi secara besar-besaran dan memungkinkan pembuatan paku dengan presisi yang tinggi. Dengan munculnya inovasi teknologi konstruksi modern seperti penggunaan paku berkepala khusus untuk berbagai aplikasi, termasuk bahan bangunan ringan dan material komposit, paku tetap menjadi salah satu alat yang paling penting dalam pembangunan dunia kita saat ini. Meskipun mungkin terlihat sederhana, paku tetap menjadi elemen integral dan konstruksi dan perbaikan. menjadi fondasi dari banyak struktur dan inovasi di seluruh dunia.

Ya, pendengar, yang terakhir adalah mengubah pikiran negatif kita terhadap orang lain menjadi hal yang positif. Karena pasti sejatinya kita juga tidak mau dijadikan pemikiran-pemikiran negatif oleh orang lain.

0: banyak yang meyakini bahwa istilah polisi tidur ini berasal dari bahasa kiasan Britania Raya, yaitu sleeping policeman, yang memiliki arti polisi tidur. Di Amerika Serikat, polisi tidur pertama kali dibangun 7 Juni 1906 di New Jersey sebagai speed bump atau alat pembatas kecepatan. Bahan-bahan seperti batu ubin besar dan batu besar digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Kemudian pada tahun 1953, sebuah polisi tidur.
1: Pendengar, kita ikuti dinamika olahraga berikut ini. Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Indonesia Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem, die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counterpressing, kami bekerja secara luar biasa, sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions Wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa 1 poin ini masih cukup baik.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim rekuf beregu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor rekruf beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitra Dan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bagor yang membukukan 5 gol serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figley, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak queen trick Michel Lee Baker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke 96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina, dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Gusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitowi Sports Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya pendengar, kita menantikan siaran langsung sholat Jumat di kesempatan hari ini dari Masjid Agung An-Nur Sintang.
4: Ngajak kita hidup.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في الأولى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل في الأولى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد فاز المؤمنون Di antara bentuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita itu yaitu ialah kita membalas kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Memang benar segala bentuk kenikmatan, segala bentuk anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya nikmat tersebut tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebabnya melalui sebab-sebab tertentu, melalui orang-orang tertentu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wali walidayka wa ilayyal masir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu dan hanya kepadakulah engkau akan dikembalikan." Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bentuk perkara yang haruslah kita ketahui bahwasanya apa, ketika kita hidup di dunia ini maka tidak ada di antara kita satu orang pun yang terlahir di dunia ini melainkan dia langsung lahir begitu saja. Dia lahir yaitu melalui sebab kedua orang tuanya. Dia lahir melalui sebab perkawinan dua orang insan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat itu, nikmat tersebut dengan membalas budi orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam

Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya, qala Az-Zahabi, qala ba'du salaf, beliau mengatakan, berkata sebagian salaf, kata beliau, beliau mengatakan kufrun nikmah minal kabair. Kita kufur dengan nikmat pemberian orang lain, maka itu termasuk dosa besar. Beliau mengatakan wasyukruha, dan kita dikatakan bersyukur, dikatakan tidak kufur nikmat tatkala kita bil mujazat au bidu'ala, dengan cara kita membalas orang tersebut dengan balasan setimpal atau kita mendoakan orang tersebut. Ya, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian beliau juga mengatakan al-kabair sab'un, dosa-dosa besar itu ada 70 dosa besar. Beliau mengatakan di antaranya dosa besar kufrun ni'matul muhsin. Kita kufur, kita ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh orang lain. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan dia bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih, orang yang tidak pandai membalas budi orang lain. Maka jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh yang terbaik yaitu contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang membalas budi kepada orang-orang beriman atau kepada orang muslim atau kepada sahabat, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Maka kita akan mengambil contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah di antara orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ingat-ingat kebaikannya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam puji, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas kebaikannya, di antaranya ialah istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Nabi SAW pernah memuji Khadijah di hadapan para sahabatnya. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan Khadijah amanat bi idh kafara biyan nas. Khadijah itu dia beriman kepadaku di tengah banyaknya orang tidak beriman kepadaku, di tengah banyaknya orang mendustakanku. Kemudian beliau juga memuji Khadijah dengan mengatakan wa wasatni bimaliha wa nafsiha. Khadijah itu juga dia membantu aku dengan dirinya dan hartanya. Subhanallah. Kita lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Beliau adalah sosok yang tahu berterima kasih. Bahkan Nabi SAW memuji istrinya yang telah meninggal dunia di hadapan para sahabatnya. Bahkan Nabi SAW memuji istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kita lihat juga Nabi SAW pernah yaitu menyembelih hewan kurban, menyembelih kambing, kemudian dibagikan kepada saudari Khadijah, yaitu apa? Teman-teman dekatnya Khadijah, dalam rangka untuk mengingat Khadijah, dalam rangka untuk mengingat kebaikan-kebaikan Khadijah yang pernah Khadijah yaitu berikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara orang yang berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ialah Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu kesetiaan Abu Bakar As-Siddiq luar biasa sekali. Nabi SAW pernah memuji Abu Bakar di hadapan Abu Bakar. Apa kata Nabi SAW? Manafa'a malin qattun manafa'ani mali Abu Bakar. Kata beliau, tidaklah bermanfaat harta seseorang pun, melainkan yang paling bermanfaat adalah hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Hartanya bermanfaat untukku. Kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq, beliau dipuji seperti itu, fabaka Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun menangis dengan tangisan yang luar biasa. Kemudian apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mali wa nafsi illa lak. Tidaklah jiwaku dan hartaku melainkan untuk dirimu. Subhanallah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, yaitu apa, ketika orang berbuat baik kepadanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat kebaikan-kebaikan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa, membalas kebaikan-kebaikan tersebut. Lihatlah bagaimana di antara contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Bakar sehingga yaitu apa, dalam rangka untuk berterima kasih kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya terhadap orang muslim, bukan hanya terhadap orang-orang beriman, para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membalas kebaikan orang-orang yaitu apa, telah berbuat baik kepadanya dari kalangan orang-orang yang musyrikin atau orang-orang yang kafir. Di antaranya ialah Mut'im bin Adi, adalah salah satu di antara orang yang dia membantu Nabi SAW tatkala Nabi SAW berada di Taif. Ketika Nabi SAW berada di Taif, Nabi SAW ingin masuk Mekah, maka Nabi SAW tidak bisa, terhalang illa bijiwar Adi bin Hatim. Maka orang inilah Adi bin Hatim, dia membantu Nabi SAW. Dia menjadikan dirinya sebagai jaminan agar Nabi SAW bisa dalam keadaan aman masuk ke dalam Mekah. Kemudian Nabi SAW dalam rangka mengingat Mut'im bin Adi, jasa Mut'im bin Adi tatkala di Perang Badar, maka Nabi SAW mengatakan, ketika Nabi SAW mendapatkan banyaknya yaitu tawanan-tawanan perang, Nabi SAW mengatakan, "Lau kana Mut'im bin Adi hayyan, thumma kallamani fi aula'i natla,
Kata Nabi SAW, kalau seandainya sekarang

0: ini Mut'im bin Hadi dalam keadaan hidup. Kemudian dia berbicara kepadaku, mengobrol kepadaku, ingin agar tawanan-tawanan tersebut dilepaskan. Maka aku pun la taraktuhum lahu, maka aku pun akan melepaskan tawanan-tawanan tersebut. Subhanallah. Maka kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh orang yang dia membalas budi walaupun terhadap orang kafir sekalipun, walaupun terhadap orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Maka oleh karenanya di antara contoh juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membalas budi, yaitu apa? Abu Bakhtari. Membalas kebaikan Abu Bakhtari. Di antaranya Abu Bakhtari adalah salah seorang yang dia membatalkan perjanjian. Di antara orang-orang yang membatalkan perjanjian, yang mana tatkala itu suku Nabi SAW Bani Hashim diboikot selama 3 tahun. Maka di antara orang yang membatalkan perjanjian adalah Abu Bakhtari. Maka ketika itu, ketika di dalam perangan, yaitu perang Taif atau perang Hunain, maka Nabi SAW berwasiat kepada para sahabatnya, ayyukum man yalqa Abu Bakhtari fala yaqtulhu, maka siapa di antara kalian yang menjumpai Abu Bakhtari, maka janganlah dia membunuh Abu Bakhtari. Kemudian para sahabat ketika dalam peperangan, mereka melihat Abu Bakhtari, kemudian mereka mengatakan, ya Abu Bakhtari, faqad nahana Nabi SAW an naqtulak, wahai Abu Bakhtari, sesungguhnya Nabi SAW melarang kami untuk membunuhmu. Kita lihat bagaimana Nabi SAW, beliau adalah sosok orang atau sosok manusia yang dia pandai berterima kasih kepada orang lain. Kemudian juga di antara orang yang Nabi SAW ingat kebaikannya, di antaranya ialah kakak sepersusuannya yang dalam keadaan musyrikah, yang ketika itu kakak sepersusuannya ditawan dalam keadaan perang. Kemudian kakak sepersusuannya mengatakan, panggil itu apa? Ketuamu itu, panggil itu panglimamu, yaitu Muhammad, panggil dia, suruh dia ke sini. Maka ketika itu pun Nabi SAW datang dan melihat, yaitu kakak sepersusuannya, yang dia mengatakan di dalam sebuah hadis, kata beliau, ya in ahbati fa indi makramahun wa mahabbatun, kalau engkau mau maka engkau tinggal bersamaku wahai kakakku, dan engkau akan mendapatkan, akan dimuliakan dan akan dicintai. Wa in ahbabti an umatti'aki wa tarji'i ila qaumik, kalau engkau juga mau aku akan memberikan engkau pemberian dan engkau kembali kepada kaummu. Maka ketika yang demikian itu Nabi SAW lihat di antara contoh beliau, beliau SAW adalah orang yang pandai berterima kasih kepada orang lain. Bahkan Nabi SAW ingat di saat dia masih, yaitu dalam keadaan kecil bersama kakak persusuannya, Nabi SAW ingat kebaikan-kebaikan tersebut, dan Nabi SAW tidak lupa dengan kebaikan-kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada beliau alaihi salatu wassalam. Aqulu qali hadza wastaghfir li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang besar jasanya kepada kita yaitu kedua orang tua kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yajzi waladun ala walidihi, seseorang dia tidak bisa membalas kebaikan anak, yaitu seorang anak tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya, sampai dia apa, hatta antujad waliday mamlukan fayu'tikuh aw yashtarih, sampai dia mendapatkan, yaitu apa, kedua orang tuanya dalam keadaan itu budak, kemudian dia membebaskan kedua orang tuanya atau dia membeli kedua orang tuanya. Subhanallah, ini posisi, ini keadaan yang sangat-sangat sulit yang kita, yaitu apa, dapatkan. Maka kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita. Ya, kita tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan yang orang tua kita. Kenapa? Karena demikian itu merupakan perintah Rabbul Alamin. Kita diperintahkan untuk berbuat baik dan tidak kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Lihatlah bagaimana, yaitu contoh, ada seorang dari Yamani ketika dia menggendong ibunya dan dia jadikan dirinya sebagai hewan tunggangan, dia ikhlas. Dia yaitu apa, menjadikan dirinya sebagai sesuatu yang ditunggangi ibunya, tidak pernah cerewet, tidak pernah komplain. Ketika menggendong ibunya tidak pernah kesusahan, dia simpan semua itu, keletihan dan sebagainya, dalam rangka untuk menggendong ibunya untuk tawaf, dalam rangka untuk menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji. Maka ketika itu dia bertanya kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, ataroni jazaituha, wahai Ibnu Umar, apa yang kulakukan ini apakah telah bisa membalas budi kedua orang tuaku? budi ibuku? Maka beliau mengatakan, la wala bizafratin wahidah. Kata beliau, tidak, walaupun hanya satu kontraksi yang dia rasakan pada saat dia melahirkan engkau. Kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka di antara bentuk kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tua, yaitu dia kurang mendoakan kedua orang tuanya. Maka hendaklah kita mendoakan kedua orang tua kita. Ketika kita dalam solat-solat kita, di dalam doa-doa kita, kita selipkan doa kepada untuk kedua orang tua kita. Maka jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa, yaitu orang yang tidak lupa dengan kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, terutama kedua orang tua kita. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في السودان وفي فلسطين وفي كل مكان من بلداد المسلمين. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي

Allahu Akbar.

هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Anur Sintang.

Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: Masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Cie, enak banget ada yang ngasih bahu ya, untuk bersandar ya dari kehidupan yang fana ini. Nah, pendengar menikmati hari yang diberikannya kepada kita banyak caranya. Yang pertama, mensyukuri pekerjaan yang Anda miliki apapun pekerjaannya, karena dengan bersyukur Anda akan merasa bahagia. Sudah bersyukur hari ini?

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar. Tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan.

layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

Pendengar, selain bersyukur secara menikmati hidup agar lebih bahagia adalah menerima. Penerimaan sebuah takdir dari Yang Maha Kuasa kepada kita menjadikan ketentraman, kedamaian yang Anda bisa peroleh ketimbang Anda melawan takdir.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Inilah Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Selamat siang saudara, inilah Warta Siang edisi Jumat 2 Oktober 2026 dari Radio Republik Indonesia Sintang. Berita utama siang ini diantaranya, sebanyak 45 pembina pramuka mengikuti kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar. Kabupaten Sintang saat ini memaksimalkan training center bagi para atlet yang akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalbar. Berita selengkapnya bersama saya Desi Riyati. Mengenang perjuangan pahlawan revolusi dan meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara setelah peristiwa G30 SPKI, Angkasawan Angsa TRRI Sintang melaksanakan upacara bendera di halaman TRRI Sintang kemarin. Berikut laporan Suryatini.
2: Peristiwa 1965 menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah Indonesia ketika sejumlah perwira TNI menjadi korban dalam rangkaian peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Peristiwa tersebut juga diikuti oleh gugurnya dua perwira di Yogyakarta. Meskipun berbagai aspek mengenai peristiwa 1965 hingga kini menjadi bagian dari kajian sejarah, peringatan terhadap sejarah tersebut dinilai penting agar generasi penerus memahami berbagai dinamika yang pernah mengancam persatuan bangsa. Mengenang perjuangan pahlawan revolusi dan meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara setelah peristiwa G30 SPKI, Angkasawan Angkasawati RRI Sintang melaksanakan upacara bendera di halaman RRI Sintang kemarin. Usai upacara bendera, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan Indonesia merupakan negara yang menjunjung kehidupan beragama sekaligus menghargai keberagaman masyarakatnya. Perbedaan agama, budaya, suku, dan pandangan merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang perlu dikelola dengan sikap toleran dan bijaksana.
3: Jangan sampai kita lupakan bahwa kita pernah dikhianati oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan adanya suatu perpecahan di negeri ini. Untuk itulah kita sebagai generasi muda, generasi yang akan datang di seluruh penjuru Nusantara ini untuk menjaga persatuan dan kebersamaan ini. Agar jangan mudah terprovokasi, jangan mudah nantinya merusak kebersamaan yang sudah sangat terjalin dengan baik ini, dan justru sebaliknya harus lagi meningkatkan kebersamaan ini menjadi sebuah bingkai mutiara dalam naungan NKRI. NKRI ini harus kita jaga karena terbentuknya NKRI bukan sesuatu yang mudah. Ratusan ribu bahkan mungkin jutaan ya para pahlawan kita berusaha mempersatukan negeri ini menjadi sebuah negara yang kuat.
2: Dalam konteks tersebut, Radio Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik. RRI memiliki ruang untuk menghadirkan informasi yang mencerdaskan, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menyuarakan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui pemberitaan dan program siaran, RRI dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berimbang sekaligus memperkuat semangat persatuan. Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang dapat dipercaya agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar bohong, provokasi maupun narasi yang dapat memperuncing perbedaan. Suryatini melaporkan.
0: Kodim 1206 Putus Sibo menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Kasdim upacara pada Kamis 1 Oktober 2026. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia menjadi momentum untuk kembali memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kasdim 1206 Putus Sibo, Mayor Infanteri Eriadi S. Nurdin menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar kegiatan seremonial, namun menjadi momentum untuk memperkokoh semangat kebersamaan dan meningkatkan kesadaran seluruh prajurit dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, di tengah dinamika perkembangan zaman dan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, semangat persatuan dan gotong royong harus terus dipelihara. Prajurit dituntut untuk senantiasa menjadi teladan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebanyak 45 pembina pramuka mengikuti kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Binjai Hulu 2026 dilaksanakan selama 6 hari. Berikut laporan dari Nindra Sita.
4: Sebanyak 45 pembina pramuka mengikuti kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar KMD Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Binjai Hulu yang dilaksanakan di SD Negeri 01 Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu mulai 29 September hingga 4 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para pembina untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan dasar dalam melaksanakan pembinaan kepramukaan di gugus depan masing-masing. Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Binjai Hulu Sumantri mengatakan, peserta mendapatkan pembelajaran secara intensif selama 6 hari, mulai pagi hingga malam hari. Menurut Sumantri, pelaksanaan KMD tidak hanya berisi penyampaian materi tetapi juga dilengkapi dengan evaluasi untuk mengetahui pemahaman peserta selama mengikuti kegiatan. Sumantri menambahkan, para pembina baik yang membina golongan siaga maupun penggalang memiliki peran penting dalam mengembangkan kegiatan kepramukaan di lingkungan masing-masing. Ia berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama KMD setelah kembali ke gugus depan masing-masing.
5: Kepada semua peserta KMD, semoga kegiatan kursus mahir dasar pembina baik siaga dan penggalang, semoga setelah adanya pelatihan KMD ini bisa mengabdikan dirinya di gugus masing-masing, mengembangkan pramukanya dan apa yang dimiliki ilmunya dapat diserap oleh peserta didiknya.
4: Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang, Senen Mariono mengapresiasi penyelenggaraan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar KMD Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Binjai Hulu. Senen mengatakan, pelaksanaan KMD secara mandiri menunjukkan semangat dan kemauan para pengurus serta peserta dalam meningkatkan kemampuan sebagai pembina pramuka. Senen menyebutkan, KMD mandiri telah dilaksanakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang sepanjang tahun 2026. Selain di Kecamatan Binjai Hulu, kegiatan serupa juga telah digelar di Kecamatan Kayan Hulu, Sepauk, Tempunak, dan Sintang. Senen berpesan agar para peserta KMD dapat mengikuti seluruh rangkaian kursus dengan sungguh-sungguh, agar pengetahuan, sikap, dan keterampilan mereka sebagai pembina semakin berkembang. Ia berharap pelaksanaan KMD tersebut mampu menghasilkan pembina yang memiliki kompetensi serta semangat untuk mengabdikan diri dalam gerakan pramuka. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Polsek Binjai Hulu membongkar sekaligus memusnahkan arena sambung ayam yang diduga sebagai lokasi perjudian di Desa Telaga 1, Kecamatan Binjai Hulu, Selasa 29 September 2026. Tindakan tersebut sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas praktik perjudian dan menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah hukum Polsek Binjai Hulu. Kapolsek Binjai Hulu, Ibtu Rais Erlando, mengatakan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk perjudian maupun kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Anda sedang mendengarkan Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Kelangkaan BBM yang terjadi belakangan ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan menimbulkan kemacetan di beberapa titik. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap kelancaran mobilitas dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno mengatakan personel Polri akan melakukan penertiban sebagai bentuk respon kepolisian terhadap kondisi yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menambahkan kepolisian juga akan melakukan langkah-langkah pengaturan apabila antrian kendaraan mulai meluas hingga ke badan jalan. Setelah mengalami musim kemarau yang cukup panjang, petani di Kabupaten Sintang mulai kembali meningkatkan aktivitas bertanam seiring masuknya musim penghujan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Setelah mengalami musim kemarau yang cukup panjang, petani di Kabupaten Sintang mulai kembali meningkatkan aktivitas bercocok tanam seiring masuknya musim hujan. Kondisi tersebut disambut antusias para petani. Hal ini terlihat dari aktivitas petani sayur di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kabupaten Sintang, Erna, yang mengaku senang dengan datangnya musim hujan karena dirinya dapat menanam lebih banyak jenis sayuran dibandingkan saat musim kemarau. Ia mengatakan sejumlah tanaman yang mulai ditanam diantaranya ada jagung, perenggi, sawi manis, lobak, dan daun bawang.
7: Kami petani bisa menanam sayur lebih banyak ketimbang musim kemarau. Tanaman kami cepat tumbuh, subur. Untuk sementara ini, mau nanam jagung, perenggi, sawi manis, dobak, daun bawang.
6: Untuk jagung dan perenggi, Erna mengatakan sebagian sudah ditanam sebelum hujan turun dan kini mulai menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik setelah mendapatkan pasokan air dari hujan. Sementara itu, Ketua Kerja Penyuluh Pertanian Yunair mengatakan, para penyuluh pertanian juga telah menyiapkan strategi untuk mendorong peningkatan populasi tanaman dan produktivitas pertanian, yaitu melalui penerapan sistem pertanian modern, salah satunya melalui program Modern Advanced Agriculture System atau PMAS.
8: Jadi PMAS ini kita sistem tabela, bahwa kita ingin meningkatkan produksi dengan meningkatkan jumlah populasi tanaman. Jadi kebutuhan benih yang biasanya hanya 25 kilo per hektar, jadi dengan sistem PMAS ini bisa mencapai 70 kilogram per hektar. Artinya kita bisa meningkatkan populasi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas.
6: Yunair menambahkan, penerapan sistem tersebut juga mencakup peningkatan penggunaan alat dan mesin pertanian atau yang sering disebut dengan alsintan, mekanisme serta penerapan teknik budidaya yang lebih modern. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung petani dalam memanfaatkan momentum musim hujan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Melawi memperkuat pengawasan terhadap pembelian tandan buah segar TBS kelapa sawit guna memastikan petani mandiri memperoleh harga yang layak. Langkah tersebut dilakukan melalui inspeksi mendadak kedua pabrik kelapa sawit di Desa Pemuar dan Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Rabu kemarin. Wakil Bupati Melawi Malin mengatakan keberlangsungan industri kelapa sawit harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kepentingan petani lokal. Wabu menyampaikan pemerintah daerah perlu memastikan penerapan harga TBS di tingkat pabrik berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak merugikan petani. Ia mengingatkan agar perusahaan tidak melakukan penurunan harga salah sepihak dan pihak perusahaan harus melakukan pengaturan penerimaan TBS secara lebih efektif, termasuk dengan memprioritaskan hasil panen petani lokal agar tidak terlalu lama bertahan di area pabrik. Kabupaten Sintang saat ini memaksimalkan training center bagi para atlet yang akan mengikuti pekan olahraga Provinsi Kalbar pada November 2026 mendatang. Selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
9: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang Momon Herwanto mengatakan saat ini melalui pengurus kabupaten atau pengkap di Kabupaten Sintang memaksimalkan training center atau TC para atlet menjelang pekan olahraga provinsi Porprov Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada November 2026 di Pontianak. Pihaknya, kata Momon, mengoptimalkan latihan untuk para atlet jelang satu bulan pekan olahraga Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa cabang olahraga memerlukan latihan khusus persiapan fisik atlet, taktik, dan mental atlet. Training center sangat diperlukan oleh para atlet agar saat bertanding nanti bisa mempunyai performa yang optimal. Momon menuturkan pihaknya mengirimkan 32 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga andalan diantaranya renang, tenis meja, karate, catur, breed, kempo, anggar, dan lainnya. Selain itu menargetkan masuk 5 besar pada ajang pertandingan olahraga bergengsi 4 tahunan sekali di Kalimantan Barat ini.
10: 4 tahunan bangnya kita akan menurunkan 30 sampai 32 cabang olahraga saja yang benar-benar sudah siap menghadapi pekan olahraga. Karena kita menjaring atlet-atlet yang akan ikut nanti, benar-benar atlet-atlet yang sudah siap menghadapi ajang Porprov dan siap kita berusaha mencapai 5 besar ya, seperti arahan dari pemerintah daerah. Jadi kita berusaha agar Sintang bisa mempertahankan 5 besar bang, bisa mendapatkan medali seperti itu bang.
9: Ia mengingatkan para atlet untuk tetap menjaga kesehatan dan membangun kekompakan tim. Training center bukan hanya soal fisik, tetapi juga menyatukan visi, menjaga suasana tim tetap positif, disiplin agar tenang saat bertanding pada pekan olahraga Provinsi Kalimantan Barat tahun ini. Demikian Adi Ramli melaporkan.
0: Saudara, laporan Adi Ramli tersebut mengakhiri Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Jumat 2 Oktober 2026. Saya Desi Suryati, sampai jumpa dan selamat siang.

0: liar, guess I'm a bad liar.
1: Sen, Sen.
2: Oi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu. Begadang.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, hari batik nasional nih. Oh, pada pakai batik enggak? Pada punya batik enggak di rumah? Ya, sebenarnya kecintaan kita kepada karya, kemudian kreasi, inovasi, arseni yang mendalam gitu ya. Karena luar biasa banget sih dengan batik itu ya. Dengan corak yang beragam, makna beragam, kebudayaan dan lain-lain ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Pak Adi ya.
2: Iya.
1: Pak Adi, gimana di cuacanya di sana?
2: Cuacanya agak maju mundur, tapi apa kabutnya enggak ada lagi, udah cerah.
1: Kabutnya enggak ada lagi, udah cerah ya?
2: Iya.
1: Oke deh.
2: Apa kabar Kak Dewi?
1: Baik, alhamdulillah. Pak Adi baik juga.
2: Iya, sehat juga.
1: Syukurlah ya.
2: Apa lagunya Kak?
1: Lagunya ada Sisa-Sisa Cinta Onas Jutra, Mati Gaya Lesti, ada Barabere, Michelle, Gelisah Galau Merana, Yulfa.
2: Yang pertama tadi?
1: Itu apa, Sisa-Sisa Cinta ya, Onas Jutra.
2: Dari Onas Jutra aja.
1: Oke, siap.
2: Salamnya buat Kakak Dewi, sama Pak Jaya, semoga sehat selalu juga.
1: Terima kasih.
2: Nah, buat Pak Jemira juga di Lombok, semoga sehat selalu bersama keluarganya juga. Terimalah subhanahu wa ta'ala. Lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lempah, semoga dia sehat selalu juga sama keluarganya. Nah, buat Kak Dewi, selamat bertugas, jalan selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat siang menjelang sore.
1: Oke. Terima kasih Bang Adi. Selanjutnya mereka selepas ada Bang Adi ya. Selepas ada Bang Adi. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
3: Diam menikah.
1: Diam di Jeta ya?
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Kabarnya Kak Dewi?
1: Baik, alhamdulillah. Diam, gimana cuacanya di Jeta?
3: Bisa mendung kadang-kadang.
1: Oh iya, mendung kadang-kadang ya?
3: Iya. Mau? Ya. Mm-hmm. Lagunya disebut sampai habis, Kak.
1: Ada Gegana, Gelisah Galau Merana, ada Mati Rasa, Selfie, ada Bayangmu, Melinda, Barabere, Michelle, Lembulan, Rembulan, Bersinar Lagi, Mansur S.
3: Langsung
1: aja
3: ya.
1: Oke.
3: Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wiem. Selanjutnya ada lagi. Oke. Okay. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dari Pak Buman ini ya.
4: Iya, betul.
1: Oke, okay. Cuaca gimana Pak Buman di Penai?
4: Kadang-kadang dia mendung, kadang dia cerah.
1: Kadang-kadang.
4: Banyak yang mendung tadi daripada yang cerah.
1: Iya, oke. Okay. Apa mau pilih lagu yang mana nih Pak Buman?
4: Lagu apa-apa yang tadi?
1: Ada Gegana, Gelisah Galau Merana.
4: Ada yang lain lagi?
1: Yang lain ada Bayangmu Melinda, Lesti Mati Gaya.
4: Iya, Mati Gaya lah.
1: Oke. Okay.
4: Gaya Rinya Mang Ujan. Oh. Boleh spesial Kak Dewi?
1: Ya silakan, boleh.
4: Spesialnya buat Kak Dewi, buat Ayu, ada Dek Meluang, buat Adik Sibul, Dek Meluang juga. Selamat siang Kak Dewi.
1: Selamat siang, terima kasih. Gas kan yuk, kita dengerin.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Jangan pernah membenci sesuatu berlebihan ya, dan juga jangan pernah mencintai sesuatu secara berlebihan, karena yang berlebihan gak baik. Oh iya kak, ya coba aja makan nasi misalnya ya, satu bakul, tiga bakul, kan berlebihan, itu gak baik kan buat kesehatan. Kalau nasinya baik gitu ya. Oke deh, ada lagi siapa nih yang mau bergabung ya? Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Halo, siang juga. Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa Ibu Ayok bukan ini?
1: Dari Bu Bilin
0: di Lempa. Oh, Bu Bilin di Lempa. Gimana Bu Bilin di Lempa, sehat?
1: Sehat kak, kakak gimana?
0: Sehat juga, Alhamdulillah. Oke, Bu Bilin mau pilih lagu yang mana nih?
1: Apa-apa lagunya kak?
0: Ada piano featuring Tukul Arwana, Megi Dias. Kemudian Barabere, Michelle, Ada Bayangmu, Melinda, Mati Rasa, Selfie, Gagana, Gelisah, Galau, Merana. Terus ada aja. Mau yang mana?
1: Lupa lagi ikut.
0: Oh, Gagana aja. Gagana aja.
1: Tadi ketawa aku.
0: Oh, ketawa. Gelisah, Galau, Merana ya. Oh, oke. Okay. Buat siapa lagunya?
1: Lagunya sempat lagi lupa aku kak.
0: Ada Gelisah Galau Merana. Terus ada
1: aja,
0: oh iya, oke.
1: Merana aja kak.
0: Iya, siap.
1: Ya lagunya untuk Bang Adi Tanjung Baru. Semoga ada terhibur, dan sehat juga.
0: Iya.
1: Ya salamnya buat Usul Sambas. Semoga dia sehat dan bisa gabung. Buat Bang Andre juga. Semoga dia sehat juga.
0: Okay.
1: Ya buat Kak Lewis, selamat juga dan sehat selalu ya kak.
0: Terima kasih.
1: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang. Ada juga itu apa, Dayu ya, Dayu Age, birunya cinta. Iya, yeah. Kita berempat, bertujuh, berdelapan. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga.
0: Dari siapa ini? Ini Bu Ayok ini.
2: Iya, udah dulu disebutin.
0: Iya, kan aku soalnya mirip-mirip berdua tuh sama Bu Bilin, mirip suaranya.
2: Mirip dengan Bu Bilin.
0: Iya, Bu Ayuk di mana? Semeluang ya?
2: Iya, di Semeluang.
0: Oke, Bu Ayuk gimana di Semeluang cuacanya nih?
2: Cuacanya agak cerah kak.
0: Sudah cerah ya? Oke.
2: Tapi masih ada lah kabut sedikit-sedikit nih.
0: Oke. Okay.
2: Bagaimana cuaca di Sintang kak?
0: Cuaca di Sintang mendung. Nggak tahu ini mendung cuacanya atau mendung asap ini ya.
2: Mungkin
0: juga ya.
2: Gimana?
0: Apanya?
2: Sehat atau enggak?
0: Sehat, Alhamdulillah. Bu Bilin sehat juga, Bu Bilin pula. Bu Ayuk sehat.
2: Sehat-sehat lah, baru pulang.
0: Dari
2: katanya
0: mana?
2: Baru pulang hotel.
0: Oh ya.
2: Jam 1 tadi sudah habis juga mereka.
0: Oh ya ya, oke deh. Lagunya jadi mau pilih mana nih? Ada birunya cinta Dayu Age.
2: Barabiri merah. Oh,
0: barabere ya, oke. Oke deh, buat siapa lagunya?
2: Lagunya spesial untuk adik ibu di Semeluang dan juga untuk Angga di Semeluang juga untuk Buman di Penai untuk Bang Agus di Nengasila. Sudah masuk ke Bang Agus?
0: Belum.
2: Oh iya, mungkin dia sibuk mungkin.
0: Mungkin.
2: Iya, hanya itu aja kak.
0: Terima kasih Bu.
2: Iya, terima kasih sama-sama.
0: Iya, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih. Lanjut lagi, gas kan, gas full ya. Halo.
3: Halo Kak Dewi.
0: Iya, dari siapa ini?
3: Dari siapa Kak Dewi?
0: Ibu Rose.
3: Iya betul Kak Dewi.
0: Di daerah Juanti, gimana cuacanya daerah Juanti?
3: Mendung-mendung Kak Dewi.
0: Mendung-mendung. Oke deh.
3: Apa lagu Kak Dewi?
0: Lagu apa ya? Ada birunya cinta, ada rindu aku rindu kamu. Rindu aku rindu kamu. Jadi satu. Ketika tiba-tiba.
4: Ayo.
0: Enggak, ketika tiba-tiba ada yang telepon. Gak tahu ini pokoknya judulnya itu Rindu Aku Rindu Kamu gitu judulnya. Habis itu ada Mati Rasa, Selfie, ada Bayangmu Melinda.
4: Terbayang aja lah ya.
0: Apa? Ada Bayangmu.
4: Yang terakhir sama Melinda.
0: Oh, Melinda. Oke, siap.
4: Itu mah cucu udah kedengeran dia main di belakang kita deh.
0: Oh iya kan.
4: Bertolong tidur dia.
0: Oh iya.
4: Main sepeda di belakang miminya nih.
0: Oke, siap.
4: Oke,
0: terima kasih.
4: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ya di Melawi, Kapuas Hulu, Sintang dan dimanapun dan lagi aktivitas apapun. Yuk dengerin Pro 1 RRI Sintang di RRI Digital ataupun di streaming ya RRI.co.id.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: Ya, tetap berusaha mewujudkan yang terbaik untuk hidup Anda yang baik adalah sebuah cara mensyukuri apapun gitu ya untuk hidup kita yang baik. Saya sih maunya semuanya bahagia aja ya. Tapi ya kita gak tahu, cobaan setiap orang pasti beda-beda. Nah, semakin bijak, semoga aja juga apa sih permasalahan yang Anda hadapi bisa segera menemukan solusi. Halo. Halo.
1: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa ini?
1: Dari Wanusu di Sambas, di Mbak Dewi.
0: Siap. Wanusu, gimana cuacanya di Sambas?
1: Cuacanya cerah, Mbak Dewi.
0: Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah.
1: Iya.
0: Mau lagu apa, Ibu? Nah,
1: lagunya pilih sendiri, ke udah ada di situ.
0: Ada lagu yang udah di sini, gak boleh milih sendiri ya.
1: Kalau pilih sendiri gak boleh ya?
0: Ada, gak boleh kalau Pro Dangdut. Ada ini nih, judulnya ada Rindu Aku Rindu Kamu. Kemudian Birunya Cinta, ada Mati Rasa, ada Piano.
1: Yang tadi, yang kedua
0: Yang kedua Birunya Cinta, boleh.
1: Birunya Cinta.
0: Coba nyanyi dulu lah Wanusunya sedikit.
1: Lagu itu kah?
0: Ya, yang Dayu Age itu. Birunya Cinta.
1: Birunya Cinta.
0: Kita berdua.
1: Kita berdua. Nyedon apa sih? Sering dengar.
0: Iya.
1: Salamnya buat Mbak Dewi yang lagi bertugas, mudah sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Sama salamnya buat Pak Jumira. Buat Bang Sarinata, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Ros, buat Bang Mam. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wanusu ya, udah gabung di sini ya. Selepas Wanusu ini kita coba lagi ya. Halo.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bapak gimana, sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Lagunya apa-apa itu, Ustazah?
0: Lagunya ada Seperti Mati Lampu, Rindu Aku Rindu Kamu, ada Piano, Maggie Diaz.
2: Tidak ada, itu Imam Arifin itu tidak ada.
0: Tidak ada Imam S. Arifin.
2: Menari di atas luka itu.
0: Tidak ada, Bapak. Adanya yang saya sebutkan tadi.
2: Ikut itu ibu yang ada di Sambas tadi.
0: Wanusu ya, Birunya Cinta.
2: Buat salam buat ibu yang ada di Sambas tadi itu dengan Abang Adi yang ada di Tanjung Baun, semoga dia tetap sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Nah, itu aja Ibu Ustazah. Semoga Ibu Ustazah tetap sehat sekeluarganya.
0: Amin.
2: Selamat sore.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi kah? Halo, selamat siang. Pro Dangdut.
3: Dangdut ada lagi.
0: Amin Dangdut katanya ya, kalau
3: Amin Dangdut, karena cara Dangdut.
0: Iya. Gimana Pak Amin di Kelam cuacanya? Bagus?
3: Cuacanya ini kebusnya udah takut dia diusir sama hujan.
0: Tapi berarti udah bagus ya?
3: Agak mendingan, tapi masih ada dikit-dikit.
0: Masih ada ya? Oke deh. Mau pilih lagu yang mana nih? Ada Piano, Maggie Diaz dengan Tukul Arwana. Ada benang biru ya, Maggie Zat. Mati Rasa, Selfie, Seperti Mati Lampu, Trio Machan, Pida, dan kawan-kawan.
3: Lagu Piano Roma Irama kayak nyanyi?
0: Bukan Roma Irama, bukan.
3: Lagunya Roma Irama itu?
0: Ya betul, tapi bukan Roma Irama yang menyanyi.
3: Ah, itu aja lagu Piano.
0: Oh, siap. Oke, Pak.
3: Lagi saat ini mau ngopi dulu.
0: Selamat mengopi.
3: Sambil dengerin lagu Prostat.
0: Iya, selamat ngopi ya, Pak. Siap, Pak. Jangan salah, Pak, ngopinya nanti sambil gara-gara fokus dengerin lagu-lagu di Pro Dangdut, lalu kopinya salah masuk hidung pula.
3: Kalau kedengar lagu favoritku ini.
0: Iya, oke, siap.
3: Ayo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Ya, perdagang dimanapun Anda berada, ya, kita jeda terlebih dahulu ya, perdagang duitnya. Kita kumandangkan azan untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

Pendengar, telah kami kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, memberikan kebahagiaan dan apapun yang kita inginkan, semoga Allah mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin.

Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Cipogo Raya di Prodangdut Dangdut. Adalah kita mana tadi lagu yang belum kita putar ini ya kayaknya.

0: Air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar. Ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three Magic Words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tentunya masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di Sintang sore ini bersama saya Sri hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk cuaca di Sintang ya, seperti biasa panas tapi mataharinya gak kelihatan ini. Hanya berasa panas nyengatnya aja gitu ya. Dan tapi kita bersyukurnya udah beberapa kali hujan ya untuk di Kota Sintang, jadi kabutnya udah mulai berkurang meskipun masih ada sampai sekarang. Dan mendengar untuk Anda mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan, harap selalu berhati-hati ya, jangan ngebut, utamakan keselamatan dan juga patuhi rambu lalu lintas. Kemudian juga jangan nyelip-nyelip nih, biasanya kalau udah ada hujan ya, biasanya ada genangan air ya. Contohnya di Pal 4 ya, mendekati Gang STKIP itu ada genangan air, jadi harus selalu berhati-hati. Mungkin di tempat lain juga sama ya, kalau hujan ada genangan air, jadi perhatikan benar-benar. Dan selamat beraktivitas untuk Anda di sore hari ini, selamat melanjutkan aktivitas-aktivitasnya. Atau mungkin udah ada yang pulang dari tempat bekerja, selalu berhati-hati juga ya. Dan rangkaian hiburan masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Ya, pendengar, BPOM mengungkap peredaran suplemen kesehatan impor ilegal setelah menemukan penjualan produk tanpa izin edar secara daring. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pengungkapan tersebut bermula dari patroli cyber Direktorat Cyber BPOM. Taruna menjelaskan hasil patroli cyber kemudian ditindaklanjuti melalui penelusuran dan pendalaman di lapangan. Direktorat Intelijen BPOM selanjutnya mengidentifikasi sarana yang digunakan menjadi tempat penyimpanan dan juga distribusi produk. Hasil pemeriksaan menemukan suplemen kesehatan dan kosmetik impor ilegal yang tidak memenuhi ketentuan. Produk tersebut disimpan untuk kemudian didistribusikan dan dijual kepada konsumen melalui e-commerce. Dan Taruna juga mengatakan produk tersebut diimpor melalui forwarder umum menggunakan jalur yang tidak sesuai ketentuan. Produk kemudian diselundupkan, disimpan di dalam gudang, lalu didistribusikan kepada konsumen melalui e-commerce. Dan BPOM juga menghentikan sementara kegiatan pada sarana tersebut dan mengamankan seluruh produk obat bahan kemudian bahan alam, suplemen serta kosmetik ilegal tersebut. Dan BPOM juga mengambil sampel produk yang ditemukan untuk menjalani proses pengujian di laboratorium. Dan pendengar, Taruna juga menegaskan BPOM terus memperkuat pengawasan berbasis risiko mulai dari hulu hingga hilir, dan pengawasan dilakukan melalui tahapan pre-market hingga post-market untuk memperkuat perlindungan masyarakat. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: Bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Informasi selanjutnya pendengar, di mana Kementerian Dalam Negeri memperkuat peninjauan regulasi daerah untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara dibakar. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aturan daerah selaras dengan instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026. Kasubdit Taops dan Kebakaran Kemendagri Danang Putra mengatakan peninjauan mencakup peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Evaluasi juga dilakukan bersama pemerintah daerah untuk memastikan aturan mencakup kearifan lokal dan pencegahan karhutla. Kemendagri tidak hanya memeriksa keberadaan regulasi, tetapi juga memastikan substansinya sesuai dengan ketentuan nasional. Peninjauan tersebut mencakup persyaratan teknis pengendalian kawasan gambut serta pencegahan dan pengawasan karhutla. Hingga 1 Oktober 2026, pendengar, Kemendagri telah meninjau regulasi di 3 provinsi prioritas. Ketiga wilayah tersebut yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Di Kalimantan Barat, pemerintah provinsi menindaklanjuti evaluasi dengan menerbitkan instruksi gubernur kepada bupati dan wali kota. Instruksi tersebut menegaskan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, serta mengatur penerapan kearifan lokal. Penerapan kearifan lokal diperbolehkan dalam kondisi aman melalui proses verifikasi dan pengawasan ketat. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten dan kota menyesuaikan produk hukum masing-masing. Danang menekankan pencabutan regulasi harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Dan pemerintah daerah harus memastikan aturan pengganti telah tersedia dan sesuai dengan ketentuan nasional. Sementara di Kalimantan Tengah, Gubernur menerbitkan maklumat bersama pemerintah daerah dan Perkopimda terkait dengan penanganan karhutla. Pemerintah daerah juga menerbitkan surat edaran untuk memperkuat larangan pembakaran serta pengawasan kearifan lokal. Pendengar, sejumlah daerah di Kalimantan Tengah telah memasuki proses harmonisasi regulasi peraturan Bupati Pulang Pisau nomor 4 tahun 2022 dan peraturan Bupati Katingan nomor 22 tahun 2017 disepakati untuk dicabut. Sementara itu, Sumatera Selatan menerbitkan surat edaran gubernur pada 24 September 2026 kepada seluruh bupati dan wali kota. Surat tersebut

kembali menegaskan larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar serta memperketat verifikasi dan juga pengawasan. Danang mengatakan penyesuaian regulasi diarahkan agar kebijakan pencegahan karhutlah berjalan dalam satu garis. Kebijakan tersebut mencakup pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota. Dan Danang juga mengatakan penguatan regulasi tidak boleh berhenti pada penerbitan atau pencabutan aturan. Regulasi harus menjadi instrumen untuk mendukung pencegahan karhutlah secara nyata di lapangan. Dan ia juga menambahkan penerapan kearifan lokal tetap diperhatikan dalam pencegahan karhutlah. Namun pelaksanaannya harus sesuai koridor hukum, memenuhi persyaratan melalui verifikasi, dan berada dalam pengawasan yang ketat. Kembali mendengar, informasi ini kami peroleh dari laman rri.go.id.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Ya baik, mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Imigrasi Sanggau tindak 7 warga negara asing bermasalah.
3: Adanya dugaan dari persyaratan yang ditampilkan tidak sesuai dengan
2: fenomena ekonomi pengaruhi indikator BPSK.

0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan 2026-2027, di mana Gubernur Ria Norsan mengingatkan potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Berikut kita simak laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha dan masyarakat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026-2027. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat menghadiri press release prediksi musim hujan 2026-2027 Kalimantan Barat. Ria Norsan mengatakan informasi prediksi cuaca dan iklim dari BMKG menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan dan langkah antisipasi pemerintah daerah, mulai dari perencanaan tanam dan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, kesiapsiagaan bencana, hingga penganggaran mitigasi di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Beliau mengingatkan mundurnya awal musim hujan di sebagian wilayah Kalimantan Barat dibandingkan kondisi normal perlu diantisipasi karena dapat diikuti hujan berintensitas tinggi dalam waktu singkat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko banjir, genangan, hingga tanah longsor.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat komitmen untuk terus bersinergi dengan BMKG, TNI, Polri, pemerintah kabupaten kota, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem peringatan dini dan respon cepat terhadap risiko hidrometeorologi di daerah kita.
1: Danosa mengatakan pengalaman menghadapi karhutla dan kekeringan harus menjadi pembelajaran untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi lintas sektor termasuk BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Pertanian, Kesehatan, serta instansi teknis lainnya. Sementara dunia usaha di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, transportasi, dan logistik diminta menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, inflasi Kalimantan Barat kembali menguat pada September 2026, bahkan mencapai level bulanan tertinggi dalam 17 bulan terakhir. Kenaikan harga di sejumlah kelompok pengeluaran itu mendorong inflasi bulanan mencapai 0,79% dengan IHK naik menjadi 112,76. Berikut kita simak laporannya.
3: Inflasi Kalimantan Barat September mencapai 0,79% menjadi yang tertinggi dalam 17 bulan terakhir akibat kenaikan harga sejumlah komoditas. Angka inflasi tersebut tercermin dari Indeks Harga Konsumen atau IHK Kalimantan Barat yang meningkat dari 111,88 pada Agustus menjadi 112,76 pada September 2026. Statistik Ahli Madya PPS Provinsi Kalimantan Barat Sri Suyatmi mengatakan secara tahunan inflasi Kalimantan Barat mencapai 4,35% dibandingkan September 2025, sedangkan inflasi tahun kalender tercatat 3,64%. Inflasi bulanan September sebesar 0,79% menjadi yang tertinggi pada April 2025 yang mencapai 0,95%. Dari 11 kelompok pengeluaran, 7 kelompok mengalami inflasi, 3 kelompok mengalami deflasi, sementara 1 kelompok yakni pendidikan tidak mengalami perubahan harga. Pergerakan tersebut menunjukkan tekanan harga pada September berlangsung di berbagai kelompok konsumsi masyarakat.
4: Secara bulanan, inflasi September yang sebesar 0,79% tercatat menjadi inflasi yang tertinggi selama 17 bulan terakhir. Inflasi bulanan tertinggi sebelumnya tercatat pada April 2025 dengan 0,95%.
3: Capaian inflasi tersebut mencapai satu di antara indikator penting untuk melihat perkembangan harga dan daya beli masyarakat Kalimantan Barat pada September 2026. Perkembangan inflasi ini menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Kalimantan Barat di tengah dinamika ekonomi daerah. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, perubahan harga BBM di hingga dampak El Nino turut mewarnai dinamika ekonomi Kalimantan Barat. BPS Kalbar mencatat sejumlah peristiwa yang mempengaruhi aktivitas masyarakat dan indikator ekonomi sepanjang September 2026.
3: Perubahan harga BBM, kekeringan, karhutla hingga ekspor alumina menjadi fenomena yang turut mempengaruhi aktivitas ekonomi Kalimantan Barat sepanjang September 2026. Statistik Ahli Madya BPS Kalimantan Barat, Sri Suyat mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamina menjadi satu di antara catatan dalam perkembangan indikator harga. Pertamax Turbo naik 7%, Dex Light 20%, dan Pertamina Dex 19%.
4: Dalam catatan peristiwa yang mempengaruhi indikator-indikator yang pertama adalah terkait dengan penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh Pertamina, terutama pada beberapa jenis BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo dengan harga pada September 2026 pada kisaran harga Rp220.000 per liter, naik 7% dari bulan Agustus 2026. Demikian pula untuk Dexlite, naik 20% dari bulan Agustus menjadi Rp24.200 per liter.
3: Selain harga energi, fenomena El Nino dan Karhutla berdampak terhadap sektor pangan dan transportasi. Kekeringan menghambat produksi hortikultura serta mendorong petani padi menggeser masa tanam, sementara kabut asap mengganggu penerbangan dan transportasi sungai akibat terbatasnya jarak pandang. Di tengah berbagai tekanan tersebut, aktivitas hilirisasi memberikan catatan positif bagi perdagangan luar negeri Kalimantan Barat. Pada 28 Agustus 2026, Kalbar mengekspor 471.000 ton alumina senilai sekitar Rp2,2 triliun melalui pelabuhan Dwi Kora. BPS Kalbar mencatat perubahan harga energi, kondisi iklim, gangguan mobilitas akibat karhutla, aktivitas pendidikan hingga ekspor alumina sebagai bagian dari dinamika yang mempengaruhi indikator ekonomi daerah sepanjang periode pengamatan. Hermanta melaporkan.
0: Imigrasi kelas 2 TPI Sanggau menindak 7 warga negara asing yang ditemukan bermasalah dalam kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian. Penindakan ini dilakukan setelah petugas menemukan dugaan ketidaksesuaian persyaratan dalam dokumen perpanjangan izin imigrasi. Berikut kita simak laporannya.
5: Imigrasi kelas 2 TPI Sanggau menindak 7 warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian di Kabupaten Sanggau. Kasubsi Penindakan Keimigrasian, Tantri Firmansyah mengatakan, petugas menemukan dugaan ketidaksesuaian persyaratan dalam dokumen perpanjangan izin keimigrasian. Pemeriksaan dilakukan melalui pengawasan administratif dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang berlaku. Atas temuan tersebut, 7 WNA dikenakan tindakan keimigrasian berupa deportasi dan telah dipulangkan ke negara asal masing-masing.
6: Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena dari kami pengawasan itu bentuknya tidak hanya administrasi dan lapangan, kita cek mengenai substansi dari perpanjangan dokumen tersebut. Dan kami melihat adanya dugaan dari persyaratan yang dilampirkan tidak sesuai dengan aturan yang diberikan.
5: Tanri memastikan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA di wilayah kerja terus dilakukan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap WNA yang berada di Sanggau mematuhi ketentuan keimigrasian yang berlaku. Tri Putri melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Mengenang perjuangan pahlawan revolusi dan meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara setelah peristiwa G30 SPKI, Angkasawan Angkasawati RRI Sintang melaksanakan upacara bendera di halaman RRI Sintang kemarin. Berikut kita simak laporannya.
1: Peristiwa 1965 menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah Indonesia ketika sejumlah perwira TNI menjadi korban dalam rangkaian peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Peristiwa tersebut juga diikuti oleh gugurnya dua perwira di Yogyakarta. Meskipun berbagai aspek mengenai peristiwa 1965 hingga kini menjadi bagian dari kajian sejarah, peringatan terhadap sejarah tersebut dinilai penting agar generasi penerus memahami berbagai dinamika yang pernah mengancam persatuan bangsa. Mengenang perjuangan pahlawan revolusi dan meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara setelah peristiwa G30 SPKI, Angkasawan Angkasawati RRI Sintang melaksanakan upacara bendera di halaman RRI Sintang kemarin. Usai upacara bendera, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan Indonesia merupakan negara yang menjunjung kehidupan beragama sekaligus menghargai keberagaman masyarakatnya. Perbedaan agama, budaya, suku, dan pandangan merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang perlu dikelola dengan sikap toleran dan bijaksana.
2: Jangan sampai kita lupakan bahwa kita pernah dikhianati oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan adanya suatu perpecahan di negeri ini. Untuk itulah kita sebagai generasi muda, generasi akan datang di seluruh penjuru Nusantara ini untuk menjaga persatuan dan kebersamaan ini. Agar jangan mudah terprovokasi, jangan mudah nantinya merusak kebersamaan yang sudah sangat terjalin dengan baik ini, dan justru sebaliknya harus lagi meningkatkan kebersamaan ini menjadi sebuah bingkai mutiara dalam naungan NKRI. NKRI ini harus kita jaga karena terbentuknya NKRI bukan sesuatu yang mudah. Ratusan ribu bahkan mungkin jutaan ya para pahlawan kita berusaha mempersatukan negeri ini menjadi sebuah negara yang kuat.
1: Dalam konteks tersebut, Radio Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik. RRI memiliki ruang untuk menghadirkan informasi yang mencerdaskan, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menyuarakan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia melalui pemberitaan dan program siaran. RRI dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berimbang sekaligus memperkuat semangat persatuan. Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang dapat dipercaya agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar bohong, provokasi maupun narasi yang dapat memperuncing perbedaan. Suryatini melaporkan.
0: Kabupaten Sintang saat ini memaksimalkan training center bagi para atlet yang akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat pada November 2026 mendatang. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang Momon Herwanto mengatakan saat ini melalui pengurus kabupaten atau pengkap di Kabupaten Sintang memaksimalkan training center atau TC para atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada November 2026 di Pontianak. Pihaknya, kata Momon, mengoptimalkan latihan untuk para atlet jelang satu bulan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa cabang olahraga memerlukan latihan khusus, persiapan fisik atlet, taktik, dan mental atlet. Training center sangat diperlukan oleh para atlet agar saat bertanding nanti bisa mempunyai performa yang optimal. Momon menuturkan pihaknya mengirimkan 32 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga andalan diantaranya renang, tenis meja, karate, cat, Catur, Brit, Kempo, Anggar, dan lainnya. Selain itu menargetkan masuk 5 besar pada ajang pertandingan olahraga bergengsi 4 tahunan sekali di Kalimantan Barat ini.
4: Event 4 tahunan Bang ya, kita akan menurunkan 30 sampai 32 cabang olahraga saja yang benar-benar sudah siap menghadapi pekan olahraga. Karena kita menjaring atlet-atlet yang akan ikut nanti, benar-benar atlet-atlet yang sudah siap menghadapi ajang perprov dan siap kita berusaha mencapai 5 besar ya, seperti arahan dari pemerintah daerah. Jadi kita berusaha agar Sintang bisa mempertahankan 5 besar Bang, bisa mendapatkan medali seperti itu Bang.
3: Ia mengingatkan para atlet untuk tetap menjaga kesehatan dan membangun kekompakan tim. Training center bukan hanya soal fisik, tetapi juga menyatukan visi, menjaga suasana tim tetap positif, disiplin agar tenang saat bertanding pada Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat tahun ini. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Setelah mengalami musim kemarau yang cukup panjang, petani di Kabupaten Sintang mulai kembali meningkatkan aktivitas bercocok tanam seiring masuknya musim penghujan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Setelah mengalami musim kemarau yang cukup panjang, petani di Kabupaten Sintang mulai kembali meningkatkan aktivitas bercocok tanam seiring masuknya musim hujan. Kondisi tersebut disambut antusias para petani. Hal ini terlihat dari aktivitas petani sayur di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kabupaten Sintang, Erna, yang mengaku senang dengan datangnya musim hujan karena dirinya dapat menanam lebih banyak jenis sayuran dibandingkan saat musim kemarau. Ia mengatakan sejumlah tanaman yang mulai ditanam diantaranya ada jagung, perenggi, sawi manis, lobak, dan daun bawang.
6: Kami petani bisa menanam sayur lebih banyak ketimbang musim kemarau. Tanaman kami cepat tumbuh, subur. Untuk sementara ini mau nanam jagung, perenggi, sawi manis, lobak, daun bawang.
5: Untuk jagung dan perenggi, Erna mengatakan sebagian sudah ditanam sebelum hujan turun dan kini mulai menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik setelah mendapatkan pasokan air dari hujan. Sementara itu Ketua Kerja Penyuluh Pertanian Yunair mengatakan, para penyuluh pertanian juga telah menyiapkan strategi untuk mendorong peningkatan populasi tanaman dan produktivitas pertanian, yaitu melalui penerapan sistem pertanian modern, salah satunya melalui program Modern Advanced Agriculture System atau PMAS.
7: Jadi PMAS ini kita sistem tabela, bahwa kita ingin meningkatkan produksi dengan meningkatkan jumlah populasi tanaman. Jadi kebutuhan benih yang biasanya hanya 25 kilo per hektar, jadi dengan sistem PMAS ini bisa mencapai 70 kilogram per hektar. Artinya kita bisa meningkatkan populasi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas.
5: Yunair menambahkan, penerapan sistem tersebut juga mencakup peningkatan penggunaan alat dan mesin pertanian atau yang sering disebut dengan alsintan, mekanisme serta penerapan teknik budidaya yang lebih modern. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung petani dalam memanfaatkan momentum musim hujan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sintang. Dina Adriana melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita ikuti laporan perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan perakirawan BMKG. Bersama dengan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
9: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Kuburaya, Kayang Utara, Ketapang, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Sabtu 3 Oktober 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan dominan berawan yang masih disertai udara kabur akibat kabut asap. Namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kapuas Hulu, terutama pada sore, siang sore hingga malam hari. Dan perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 198 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakhiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakhirawan Fitri. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual diantaranya. Fenomena ekonomi pengaruhi indikator BPS Kalbar. Imigrasi Sanggau tindak 7 WNA bermasalah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan selanjutnya pendengar, masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, disabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

0: Bro Satu.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, jumlah titik panas karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi turun signifikan berdasarkan pemantauan sejumlah satelit NASA. Titik panas tersebut turun dari 694 titik pada 29 September menjadi 270 titik pada 30 September 2026. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut Haryanto mengatakan penurunan tersebut terpantau melalui

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga

0: supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: San, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San, katanya...
4: Katanya. Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
3: Oh, bagus itu.
4: Ya emang bagus, Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tronbokhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Dan perlu diketahui rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Halo, warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
10: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
9: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
10: di RRI Sintang.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kalau kita melihat ya info dari BMKG, ini memprediksi musim hujan di Indonesia pada 2026 datang lebih lambat dan juga berlangsung lebih singkat. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari biasanya. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki mengatakan, mundurnya musim hujan berkaitan dengan panjangnya periode kemarau. Menurutnya kondisi tersebut ini yang membuat durasi musim hujan tahun ini diperkirakan lebih pendek. Dan mendengar meskipun berlangsung lebih singkat, intensitas hujan pada sejumlah hari diperkirakan lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Dan BMKG masih melakukan pengukuran untuk menentukan tingkat keekstriman curah hujan tersebut. Dan mendengar, sebelumnya BMKG memprediksi awal musim hujan di mayoritas wilayah Indonesia mengalami kemunduran pada 2026 dan kondisi tersebut berkaitan dengan pengaruh fenomena El Nino serta periode kemarau yang berlangsung bersamaan. Dan Marzuki juga mengatakan kondisi tersebut membuat musim kemarau di Indonesia berlangsung lebih panjang dan kering dan dampaknya awal musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia diperkirakan mengalami kemunduran. Dan meski demikian, sejumlah wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Cakupan wilayah yang mengalami musim hujan diperkirakan terus bertambah secara bertahap mulai dari Oktober hingga Desember 2026.
1: Pro 1.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
2: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kami informasikan untuk Anda bahwa azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat.
3: Pro 1

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada.

Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan atau juga bukan malah tetap pada kesalahan. Melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan.

kebaikan yang sangat mudah dikerjakan. Salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya, serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya. Sehingga apa yang kita baca bisa kita paham dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayah terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah. Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung." Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Selamat sore pendengar, masih di Sintang sore ini bersama saya Asri. Dan saatnya akan kami hadirkan kabar sore ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di kabar sore hari ini akan kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan gejala tangan sering kesemutan. Kesemutan merupakan salah satu kondisi yang biasa dialami oleh siapa saja. Namun, apabila hal tersebut sering terjadi, bisa jadi ini disebabkan gejala dari penyakit tertentu. Untuk kondisi ringan, tangan kesemutan terjadi karena tekanan saraf kaku ketika menyilangkan tangan atau kaki terlalu lama. Ini bisa ditangani dengan menghilangkan tekanan tersebut. Berikut akan kami hadirkan apa saja penyakit yang sering muncul dan disertai dengan gejala kesemutan yang dirangkum dari Halodoc. Namun sebelumnya kita akan jeda dengan lagu yang berikut ini.

Penyakit yang sering muncul yang pertama ada diabetes. Sekitar 30% pengidap diabetes kerap mengalami kondisi tangan kesemutan. Pada seseorang yang mengidap diabetes, kesemutan umumnya terasa di kaki lalu naik ke tangan. Sekitar 2/3 dari pengidap diabetes memiliki kerusakan saraf yang ringan hingga parah. Hal itu tentunya sangat membahayakan untuk

0: Yang kedua, pendengar, stroke. Seseorang yang merasakan tangan kesemutan hingga mati rasa dapat menjadi tanda dan gejala stroke. Tanda lainnya apabila Anda mengidap penyakit stroke adalah kesulitan untuk berbicara atau memahami obrolan orang lain dan juga biasanya pusing mendadak. Di samping itu, gejala lainnya adalah sakit kepala yang parah dan bermasalah pada salah satu mata. Maka dari itu, jangan menganggap remeh gejala yang sudah muncul.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Yang ketiga pendengar ada saraf terjepit. Saraf terjepit juga dapat menyebabkan kesemutan pada leher, punggung, tangan, hingga kaki. Saraf terjepit dapat terjadi karena cedera, postur tubuh yang buruk, hingga radang pada sendi. Selain tangan kesemutan, cedera dapat menyebabkan gangguan saraf, bahkan dapat menimbulkan rasa nyeri pada pengidapnya.

Yang selanjutnya pendengar, penyakit carpal tunnel. Penyakit ini merupakan sebuah penyakit yang terjadi karena gerakan berulang atau getaran. Kondisi itu akhirnya menekan saraf di pergelangan tangan Anda dan hal tersebut dapat menyebabkan tangan kesemutan. Dan selain itu pendengar, gerakan yang berulang tersebut bisa mengakibatkan jaringan di sekitar saraf tangan membengkak dan menekan saraf. Hingga pada akhirnya, tekanan tersebut dapat menyebabkan kesemutan disertai dengan mati rasa, terasa sakit, dan salah satu tangan menjadi lemah.

Dan selanjutnya pendengar, gangguan tiroid. Kelenjar tiroid pada leher sejatinya berfungsi untuk menghasilkan hormon yang mengatur metabolisme tubuh. Tiroid yang kurang aktif dapat terjadi ketika tiroid memproduksi terlalu sedikit hormon. Dan yang selanjutnya ada vaskulitis. Vaskulitis adalah peradangan pada pembuluh darah yang menyebabkan perubahan pada dinding pembuluh darah. Perubahan ini bisa menyebabkan gangguan pada aliran darah dan memicu berbagai gejala, dan salah satunya kesemutan.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Berikutnya pendengar, penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis berkembang secara perlahan dan biasanya gejala muncul ketika penyakit sudah memasuki tahap yang parah. Sering mengalami kesemutan adalah salah satu gejala yang kerap dialami oleh pengidap penyakit ginjal kronis. Pada pengidap ginjal kronis, biasanya kesemutan akan disertai dengan gejala lain seperti penurunan berat badan, anemia, mual, dan yang lainnya.

Dan yang terakhir pendengar, serangan jantung. Waspada saat Anda tiba-tiba mengalami kesemutan pada area tangan, karena kondisi ini bisa menjadi tanda serangan jantung. Penyumbatan pada pembuluh darah membuat aliran darah menuju jantung menjadi terganggu, sehingga menyebabkan kesemutan disertai nyeri di dada. Tidak jarang kondisi ini juga menyebabkan mati rasa pada salah satu bagian tangan. Sampai di sini kami hadirkan informasi di kabar sore ini. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat.

0: Ya baik pendengar, manapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Halo, warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
7: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
6: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
7: di RRI Sintang.

0: Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wantimpres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana di mandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota Wantimpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wantimpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota Wantimpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
7: Dengan seluruh-seluruhnya.
3: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Puradelta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
10: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
11: Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan bantuan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang.
9: dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
12: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
13: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
14: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
15: Apa-apa hasil pemeriksaannya? Tadi Pak bongin dikit aja Pak.
14: Dikit Pak.
13: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal.
18: Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
19: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirbe 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
20: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
19: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
21: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
18: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
22: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
23: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
22: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
24: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
22: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
2: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
4: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, ya karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
5: Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula

0: atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

0: Sekian grup A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, oke, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz.
2: Merakai 99,8 MHz.
3: Semitau 99 MHz.
4: Putu Sibau 101 MHz.
5: Badau 95,9 MHz.
6: Dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
8: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
9: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Malam Kristen bersama dengan narasumber kita, ada Tri Handayani SPDK, dengan tema kita di malam ini takut akan Tuhan, yang diambil dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Kita coba sapa terlebih dahulu narasumber kita di malam ini. Shalom, selamat malam.
10: Shalom, selamat malam.
9: Bagaimana kabarnya?
10: Puji Tuhan, sehat.
9: Sehat,
10: baik.
9: Ya. Dan puji Tuhannya lagi, kabut asap udah agak berkurang ya di Sintang.
10: Puji Tuhan.
9: Untuk saat ini. Oke, tema kita takut akan Tuhan ya untuk malam ini, silakan.
10: Ya. Baik, selamat malam para pendengar Pro 1 Sintang dimanapun Bapak Ibu berada. Saya berharap kita semua dalam kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sungguh kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan untuk tema renungan kita malam hari ini, takut akan Tuhan, mari kita berdoa, bersatu dalam doa terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami muliakan di dalam kehidupan kami, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berada di tempat kami masing-masing dengan keadaan yang boleh Tuhan izinkan. Bersyukur untuk segala kesehatan, kekuatan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin merenungkan sejenak apa yang menjadi firman Tuhan malam hari ini. Biarlah dengan firman Tuhan kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh mendapatkan satu pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu menguatkan, firman-Mu meneguhkan setiap iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Kejadian. Pasal yang ke-22 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tapi inti dari perikop ini ada di ayat 12 Bapak Ibu. Kita akan membacanya bersama-sama di ayat 12 dan saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan, Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sekali lagi saya akan mengulanginya. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kalimat yang mengatakan bahwa sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, Bapak Abraham termasuk pribadi yang takut akan Allah. Pribadi yang menjadikan seorang yang takut akan Allah. Terbukti dia melakukan firman Tuhan dan Allah mengetahui bahwa dia menjadi pribadi yang takut akan Allah. Tema kita pada saat malam hari ini adalah takut akan Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, menjadi pribadi yang takut akan Allah tentunya menjadi idaman dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana kita terus mengasah apa yang menjadi ketekunan kita, kepercayaan kita, bahkan ketakwaan kita kepada Tuhan, di mana kita boleh menyebut pribadi kita menjadi salah satu pribadi yang takut akan Allah. Dan itu memang sangat kita impi-impikan dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita berproses dalam segala kehidupan kita, Bapak Ibu. Untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan tidaklah mudah. Tetapi kita berproses dengan tuntunan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita berproses bersama Tuhan. Tentunya kita ingin menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Lalu terbenak timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana caranya kita bisa menjadi pribadi yang takut akan Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita melihat kisah ini yang begitu akan membimbing kita malam hari ini untuk menjadi pribadi yang takut akan Allah. Yang pertama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, kita perhatikan di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saya akan membacakannya bagi kita. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua bujangnya. Bapak Abraham melakukan firman Tuhan yang Tuhan telah memberikannya kepadanya. Keesokan harinya setelah dia mendengar firman Tuhan yang dikatakan Tuhan kepadanya, menjadi pribadi yang takut akan Allah, yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, yang pertama adalah melakukan firman Tuhan tanpa protes. Bapak Abraham sebagai orang yang beriman pada waktu itu melakukan firman Tuhan tidak seminggu kemudian, tidak dua hari kemudian, tidak sebulan kemudian, tidak setahun kemudian, tetapi keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham lalu mengerjakan firman Tuhan yang sudah dia terima dari Tuhan. Kemudian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita menjadi pribadi yang takut akan Allah, yaitu melakukan firman Tuhan tanpa protes. Terkadang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak kita sadari melakukan firman Tuhan, kita protes, Bapak Ibu, kepada Tuhan. Sebentar dulu Tuhan, nanti saya kalau sudah begini, nanti saya kalau sudah begitu, nanti kalau saya sudah mendapatkan ini, mendapatkan itu, nanti kalau sudah cuacanya seperti ini, seperti itu. Kita mulai tawar-menawar dengan Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan, visi misi Allah yang ada dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Sering kita tidak sadar bahwa kita tawar-tawar dengan Tuhan. Kita sering protes, bentar dulu Tuhan, saya tidak sanggup melakukan firman Tuhan. Karena saya harus begini terlebih dahulu, saya tidak sanggup Tuhan. Bapak Abraham memberikan contoh kepada kita, Bapak Ibu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Bapak Abraham melakukan firman Tuhan itu tanpa protes kepada Tuhan. Sebenarnya kalau dia protes bisa, Bapak Ibu, ya. Karena apa? Anaknya yang begitu dia kasihi, anaknya yang begitu dia tunggu-tunggu sekian lama, dan yang hanya dia miliki diminta oleh Tuhan. Tetapi Bapak Abraham tidak protes, Bapak Ibu. Pagi-pagi bangunlah dia. Dia mengerjakan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Dia kerjakan dengan baik, dengan tepat, sesuai dengan yang Tuhan perintahkan kepada dia. Jika Bapak Ibu Saudara dan saya ingin menjadi pribadi yang takut akan Allah, mari yang pertama kita melakukan perintah Tuhan tanpa protes, tanpa tawar-menawar. Kita lakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan ada kata sebentar, nanti Tuhan, kalau, jikalau. Firman Tuhan apa, perintah Tuhan apa yang ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita kerjakan dengan siap, mari kita kerjakan dengan tepat waktu. Walaupun memang keadaan kita, Bapak Ibu, mungkin tidak sebaik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita berusaha melakukan firman Tuhan itu tanpa protes. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan? Di ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita membaca perikop atau peristiwa ini, kita bisa membayangkan bagaimana hati Bapak Abraham menuntun anaknya Ishak dalam mencapai puncak Gunung Moria itu untuk boleh mempersembahkan anaknya, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Abraham yang mungkin pada waktu perjalanan menuju ke atas Gunung Moria itu, Bapak Ibu, kakinya terasa berat, tetapi dia tetap berjalan bersama-sama dengan anaknya Ishak. Yang kedua yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, memilih taat melakukan firman Tuhan walaupun langkah kaki kita terasa berat. Bapak Abraham tetap membimbing anaknya Ishak bersama dengan dia berjalan menuju puncak gunung yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan kasih tahu kepada Abraham. Kita bayangkan begitu beratnya dia melangkah bersama anaknya Ishak, tetapi Bapak Abraham memilih tetap taat melakukan firman Tuhan walaupun langkah kakinya menuju puncak gunung itu terasa berat. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu. Mungkin dalam melakukan perintah dan ketetapan Tuhan saat ini, yang saat ini sedang Bapak Ibu kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu, terasa berat, terasa mustahil dapat dilakukan. Tetapi tetaplah kita memilih melakukan firman Tuhan itu walaupun kita menjalaninya terasa berat, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa akan ada pertolongan Tuhan di dalam kita melakukan firman Tuhan. Akan ada jawaban dalam setiap persoalan. Akan ada jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Marilah kita memilih menjadi pribadi yang taat melakukan firman Tuhan, walaupun langkah kaki kita terasa berat. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan? Yang ketiga, di ayatnya yang ketujuh dan kedelapan, saya akan membacakannya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu, di saat Bapak Abraham menjawab, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya," itu bukan suatu kalimat penghiburan untuk Ishak, tetapi suatu pengakuan iman Bapak Abraham kepada anaknya bahwa Allah yang disembah oleh Abraham adalah Allah yang menyediakan anak domba yang akan menggantikan anaknya. Bapak Ibu, itu adalah satu pengakuan iman di mana Bapak Abraham berkata, "Allah lah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Itu adalah pengakuan iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, di mana kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, kita harus mempunyai pengakuan iman dalam hati dan dari mulut kita. Kita percaya bahwa iman yang saya miliki ini, yang percaya kepada Allah lah yang sanggup menolong dalam saya melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saya. Luar biasa pengakuan iman Bapak Abraham. Dia bukan kata-kata penghiburan, Bapak Ibu, tetapi pengakuan iman.

Ya, tetapi malam hari ini saya katakan kepada Bapak Ibu, marilah kita memiliki pengakuan yang jelas, yang teguh, yang benar-benar tidak tergoyahkan untuk kita mengakui bahwa hanya Tuhan Yesus sajalah yang sanggup menolong saya dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya Dialah yang sanggup menolong kehidupan kita, Bapak Ibu. Pengakuan iman ini harus kita nyatakan di dalam perkataan kita. Harus kita nyatakan dalam keyakinan hati kita. Harus kita nyatakan dalam doa kita kepada Tuhan. Tidak hanya dalam sekedar pengakuan kita berkata dan meyakini dalam perkataan saja. Tetapi iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa hanya Tuhan Yesus sajalah yang bisa, Bapak Ibu, menolong kehidupan kita. Pengakuan iman Bapak Abraham menjadikan dirinya sebagai pribadi yang takut akan Tuhan. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Bahwa pengakuan iman kita boleh menjadikan kita menjadi pribadi yang takut akan Allah. Ya, iman yang luar biasa kita miliki akan membentuk kita menjadi pribadi yang takut akan Allah. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, yang terakhir di ayatnya yang ke-9 sampai 14, saya akan membacakannya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, Jangan kau bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkur dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang keempat, Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi pribadi yang takut akan Allah adalah tetap melakukan firman Tuhan walaupun belum menemukan jalan keluar sekalipun, meyakini pasti Tuhan menyediakan jalan keluar. Bapak Abraham ketika ingin mempersembahkan anaknya Ishak, ketika detik-detik di mana dia mengangkat pisaunya yang akan menyembelih anaknya, itu Bapak Abraham tetap yakin bahwa Tuhan yang akan menyediakan jalan keluar bagi permasalahan yang dia hadapi. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Dalam kita membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang takut akan Allah, mari kita tetap melakukan firman Tuhan walaupun kita belum menemukan jalan keluar dalam setiap persoalan kita. Tentunya kita meyakini bahwa Tuhanlah yang menyediakan jalan keluar dalam setiap persoalan kita, Bapak Ibu. Bapak Abraham kemudian menemukan jalan keluar di mana dia melihat seekor domba jantan, kemudian dia persembahkan untuk menggantikan anaknya Ishak. Demikian dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, di mana kita tetap memilih melakukan firman Tuhan walaupun belum menemukan jalan keluar, kita yakin bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar saat ini. Mungkin saat ini pergumulan yang Bapak Ibu
alami baik dalam keluarga maupun Tuhan izinkan dalam kesulitan ekonomi, baik dalam persoalan pekerjaan, semua

dalam porsi dan dalam kendali Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita tetap memilih melakukan firman Tuhan. Walaupun saat ini dalam setiap persoalan Bapak Ibu, mungkin belum melihat jalan keluar. Tetapi di detik-detik terakhir Bapak Ibu perlu kita imani bahwa Tuhan pasti menyediakan jalan keluar dalam setiap persoalan. Dalam setiap kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata kepada kita malam hari ini, menjadi pribadi yang takut akan Allah dengan kita melakukan, yang pertama dengan kita melakukan firman Tuhan tanpa protes, yang kedua dengan kita memilih taat melakukan firman Tuhan walaupun langkah kaki mungkin terasa berat, kemudian yang ketiga ada pengakuan iman yang jelas, yang teguh, yang kuat, bahwa dengan pengakuan iman kita yang teguh maka kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, tetap melakukan firman Tuhan walaupun belum melihat jalan keluar. Dan meyakini bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar dalam setiap masalah dan pergumulan kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang begitu indah, begitu sangat jelas kita dengarkan malam hari ini, menjadi pribadi yang takut akan Allah memang tidaklah mudah, tetapi terus kita mau berproses bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Terus mintalah firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan saya, sehingga firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, kita lakukan, dan kita dibentuk menjadi pribadi yang takut akan Allah. Seperti pribadi Bapak Abraham, Bapak orang percaya, yang tokoh Alkitab yang menjadi panutan iman kita di dalam kita menjadi umat percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, Bapak Ibu. Menjadi pribadi yang takut akan Allah adalah pribadi yang sangat kita rindukan untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari mengiring Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Pada saat malam hari ini, Bapak Ibu, izinkan saya untuk saya boleh mendoakan Bapak Ibu di tempat masing-masing. Dan dalam keadaan apapun, mungkin saya terbatas dalam informasi tentang Bapak Ibu, tetapi saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu dan meyakini pertolongan Tuhan tidak akan terlambat dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dia ada dalam kehidupan kita, dia dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Hanya kita sebagai manusia saja yang tidak mau dekat dengan kita. Dia ada dalam kehidupan kita, dia dekat dengan kita. Dia hanya sejauh doa, sejauh mulut kita berkata, memanggil dia, Bapa, ini aku, anakmu. Tuhan rindu saat malam hari ini Bapak Ibu boleh datang kepada dia. Dalam kondisi dan dalam pergumulan apapun, carilah dia. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, saya akan berdoa bersama-sama. Dan biarlah boleh menjadi suatu penghiburan dalam kehidupan kita. Kita boleh saling mendoakan, saling menguatkan dalam kehidupan kita mengiring Tuhan Yesus. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di dalam surga, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah pribadi yang takut akan Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan firman Tuhan itu tanpa protes, ya Tuhan. Kami boleh memilih untuk tetap taat dalam melakukan firman Tuhan walaupun langkah kaki hidup kami terasa berat, ya Tuhan. Kami juga boleh memiliki pengakuan iman yang jelas, yang sungguh, yang percaya kepada Engkau, karena hanya Engkaulah yang sanggup menolong kehidupan kami. Dan kami juga memilih melakukan firman Tuhan walaupun kami belum melihat adanya jalan keluar dalam setiap persoalan kami, ya Tuhan. Ya Bapa di surga, Tuhan, Kau melihat
saat malam hari ini, pendengar Pro Satu Sintang dimanapun mereka berada. Tuhan lebih mengetahui keadaan mereka saat ini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, meminta di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang dalam keputusasaan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kuasa-Mu, mujizat Tuhan Kau nyatakan dalam setiap sakit penyakit mereka Tuhan. Yang saat ini mungkin anak-anak-Mu dalam pergumulan ekonomi Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong dalam setiap perekonomian mereka. Tuhan berikan berkat-berkat-Mu terhadap mereka ya Bapa. Mungkin saat ini ada yang bergumul dalam persoalan keluarga, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan penyelesaian dalam setiap masalah keluarga yang mereka hadapi ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami dan para pendengar Pro Satu Sintang boleh dalam kasih pemeliharaan Tuhan, dan kami boleh tetap setia dalam iman kami sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dalam dunia ini menjemput kami orang percaya. Kami tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, biar firman Tuhan Kau meterekan dalam kehidupan kami, dan kami minta boleh menjadi pengalaman pribadi kami bersama dengan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang takut akan Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Aku gak ngerti deh, kenapa ya orang-orang bisa dengan gampangnya terjebak dalam rutinitas yang gak ada ujungnya.
2: Maksudmu apa, Rina?
1: Maksudku, kerja seharian, terus pulang, tidur, besok kerja lagi. Itu kan kayak gak hidup sih.
2: Rina, jangan ngomong gitu. Banyak orang butuh kerjaan kayak gitu buat bertahan hidup. Kayak aku misalnya. Kita kan gak bisa seumur hidup kayak impian kita saja. Mimpi kan harus dibayar dengan kerja keras.
3: Aku setuju sih sama Rina. Coba bayangin, kalau hidup cuman kerja keras terus, kapan kita bisa nikmatin hasilnya? Hidup kan gak cuman buat ngumpulin uang. Yang penting kan kebahagiaan.
2: Kebahagiaan? Kamu itu masih enak, Tara. Kerja di bidang kreatif, fleksibel. Tapi aku, setiap hari bangun pagi, nyiapin laporan, meeting. Udah gitu, gak ada waktu buat diri sendiri.
1: Dina, itu kan pilihan. Kamu yang milih kerja keras kayak gitu. Kalau enggak mau stres, kenapa enggak cari kerja yang lebih fleksibel? Jangan cuma ngeluh, tapi enggak berani berubah.
2: Rina, enggak semua orang bisa hidup dari mimpi kayak kamu. Realitanya ada tagihan, ada keluarga yang harus diurus. Aku enggak bisa cuma ngandelin kebahagiaan yang enggak jelas.
3: Wah, kalian berdua kok jadi panas begini sih? Dina jangan baper, Rina cuma ngomong jujur, hidup itu emang pilihan. Cuman kita lupa kalau ada yang lebih penting dari kerja keras doang.
1: Jujur aja deh ya, Dina, kenapa kamu gak pernah berani keluar dari zona nyaman? Kamu udah lama banget di perusahaan itu, tapi sepertinya gak ada perkembangan. Bukannya lebih baik cari kerjaan baru atau tantangan baru gitu?
2: Tantangan baru, kalau aku keluar, aku gak tahu bisa makan apa besok. Kamu pikir gampang banget ya, cari kerjaan baru yang kayak kamu pikirin. Hidup gak selalu tentang tantangan baru, Rina. Ada realita yang harus dihadapi.
1: Tapi, kamu kan gak bisa hidup dengan ketakutan terus. Dina, kamu cuma terus-terusan nyari alasan untuk gak berubah. Kamu tahu kan, ini bukan soal bertahan hidup. Ini soal hidup yang kamu pilih. Kenapa gak hidup sesuai keinginan kamu sendiri, bukan hidup yang disusun orang lain?
2: Kamu pikir kamu itu siapa, Rina? Sempurna banget ya, kerja kreatif, gak ada tekanan. Kamu gak tahu gimana rasanya hidup dengan deadline, laporan, dan klien yang selalu gak puas.
3: Oke, cukup. Gimana kalau kita semua tarik nafas dulu? Udah, jangan marah-marah gitu. Aku gak mau dengar kalian berantem terus. Kita semua punya masalah masing-masing, tapi gak perlu kayak gini kan?
1: Aku cuma capek dengerin orang yang terus-terusan nyalahin keadaan. Kayaknya dia takut kalau dia berubah. Hidupnya bakal jadi lebih buruk. Tapi ya, kalau gak pernah coba, gimana tahu?
2: Mungkin aku gak seberani kamu. Tapi bukan berarti aku gak pengen berubah. Cuma, kadang kita harus realistis juga kan. Gak bisa cuma ikut mimpi orang lain.
3: Aduh, kenapa sih kalian jadi marah-marah gitu? Rina, kamu jangan bawa-bawa idealisme yang gak semua orang bisa ikutin. Kamu juga jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Hidup ini gak harus selalu ekstrim kok. Kadang kita cuma butuh sedikit perubahan kecil.
1: Iya, tapi kadang perubahan kecil itu bisa jadi langkah besar untuk hidup yang lebih baik. Coba deh, Dina, kamu pikirin. Kamu masih muda kan? Kamu masih punya banyak waktu buat nyobain hal baru. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari.
2: Aku ngerti kok. Kadang aku juga mikir, kenapa gak berani coba hal baru? Tapi aku takut aja gitu, takut gagal, takut gak cukup.
3: Gak ada yang namanya gagal kalau kita gak nyerah, Dina. Semua orang pasti punya fase itu. Cuman jangan lupa menikmati prosesnya. Kalau takut gagal, ya gak bakal pernah maju.
1: Aku cuma pengen kamu bisa lihat potensi kamu lebih besar dari yang kamu pikirkan. Dina, kadang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa tahu siapa kita sebenarnya.
2: Oke, mungkin kalian ada benarnya. Aku memang perlu lebih terbuka. Aku mungkin takut sama perubahan. Tapi aku juga gak mau stuck di tempat yang sama terus.
3: Nah, akhirnya kita udah menemukan titik temu. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman, Dina. Kalau nanti gak cocok, ya coba lagi. Dunia ini penuh pilihan kok.

0: Drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Rina diperankan oleh Leoni Samudra, Dina diperankan oleh Rifda, Tara diperankan oleh Aziza, teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.
1: ...102,5 MHz, Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1,
1: simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya, hanya di RRI. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar di Sintang malam ini kembali penyiar Anda, saya Herlinda menemani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan ragam budaya Tionghoa ke ruang dengar Anda di malam hari ini.

Sembahyang kubur atau dalam bahasa Hakka dikenal dengan kuaci. Dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada festival Qingming dan pertengahan bulan 7 dalam kalender Tionghoa atau kalender Chandra. Sembahyang kubur yang pertama dilakukan selama 15 hari sebelum festival Qingming. Sedangkan yang kedua pada bulan 7 yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 15 kalender Tionghoa di bulan tersebut. Sembahyang kubur bukan hanya dilakukan di Sintang, melainkan juga di kota-kota lain di Indonesia dengan masyarakat keturunan Tionghoa. Selain itu, di berbagai negara juga dilakukan sembahyang kubur, seperti di Cina, di negara seperti Taiwan, Thailand, Singapura, dan Malaysia juga melaksanakan tradisi ini. Makna dari sembahyang kubur sendiri digunakan sebagai waktu untuk mengunjungi, membersihkan, dan juga memberikan persembahan kepada roh leluhur, orang tua, atau keluarga yang sudah meninggal. Tradisi ini juga kuat dengan ajaran keluarga Tionghoa, di mana seorang anak harus melayani dan mencukupi kebutuhan orang tuanya, selama hidup maupun setelah meninggal. Jika tidak ada mereka, maka tidak ada kita. Itu maksud dari tradisi ini. Orang tua akan meneruskan tradisi turun-temurun ini dari satu generasi ke generasi lainnya.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, tradisi memasang lampion sudah ada di daratan Cina sejak era dinasti Sihan sekitar abad ke-3 Masehi. Rahel Dyson menyebut lampion awalnya memiliki tujuan sederhana, yaitu sumber cahaya. Orang-orang dari dinasti Han Timur membuat rangka lampion dari bambu, kayu, atau jerami gandum, lalu meletakkan lilin di tengahnya dan merentangkan sutra atau kertas di atasnya, sehingga nyala api takkan tertiup angin. Di kemudian hari, lampion diadopsi para biksu Buddha sebagai bagian dari ritual ibadah mereka pada hari ke-15 bulan pertama kalender lunar. Atas perintah kaisar, orang-orang bergabung dalam ritual itu lalu menyalakan lampion untuk menghormati Buddha dan membawanya ke istana di Luoyang. Saat dinasti Tang, praktik itu berubah menjadi sebuah festival yang masih dirayakan setiap tahunnya. Ada sejumlah legenda yang berkaitan dengan lampion. Salah satunya mengenai Li Zicheng, seorang pemimpin pemberontakan petani pada masa akhir dinasti Ming. Dikisahkan, Li dan pasukannya menyerang kota Kaifeng tanpa mengganggu rumah-rumah penduduk yang menggantungkan lampion merah di pintu. Para penjaga kota Kaifeng yang kewalahan membuka bendungan untuk menghancurkan pasukan Li. Namun, banjir juga melanda rumah-rumah penduduk. Banyak orang naik ke atap rumah dengan membawa lampion merah. Li dan pasukannya menyelamatkan mereka dengan membawa lampion merah sebagai alat penerangan. Untuk memperingati kebaikan hati Li, bangsa Tionghoa selalu menggantung lampion merah pada setiap perayaan penting seperti Tahun Baru Imlek. Legenda klasik juga menggambarkan lampion sebagai pengusir kekuatan jahat angkara murka yang disimbolkan dengan raksasa bernama Nian. Memasang lampion di tiap rumah dipercaya menghindarkan penghuninya dari ancaman kejahatan.

0: Baju koko sering digunakan sebagai baju untuk ibadah, misalnya sholat. Bahkan sebagian besar kaum pria muslim akan menggunakan baju koko saat lebaran. Perubahan model baju koko setiap tahunnya mengikuti tren di masyarakat. Namun, tahukah Anda tentang sejarah baju koko ini? Baju koko berasal dari Tui Kim, yang merupakan pakaian untuk laki-laki Tionghoa. Pada umumnya, masyarakat Tionghoa menggunakan baju ini yang dipadukan dengan celana panjang. Baju koko pertama kali dibuat sekitar abad ke-20. Disebut baju koko karena yang memakainya dipanggil engkongkoh, yakni sebutan umum bagi lelaki Cina yang lebih tua. Maka baju ini pun disebut baju engkongkoh. Dieja dalam bahasa Indonesia sekarang menjadi baju koko. Pria Tionghoa yang berada di Indonesia sering menggunakan baju Tui Kim untuk aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, pamor baju Tui Kim dikabarkan redup sejak masyarakat Tionghoa diperbolehkan menggunakan pakaian-pakaian bergaya Belanda atau Eropa, seperti kemeja, jas terbuka, dan pakaian lainnya. Terlebih, sejak adanya perkumpulan Tionghoa Hue Quan yang menjadi perhimpunan Tionghoa modern pertama di Hindia Belanda pada tahun 1900-an. Selain itu, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh runtuhnya dinasti Cheng pada tahun 1911. Kemudian setelahnya, terjadi upaya persamaan hak berpakaian orang Cina dan warga Eropa. Hal tersebut membuat semakin sedikitnya masyarakat Tionghoa pada saat itu yang menggunakan baju Tui Kim ini. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia mulai menggunakan baju ini karena sering membaur dengan masyarakat Tionghoa.
1: Pro 1
2: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari, karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun patutlah dilakukan di mana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan santun bersifat relatif, di mana yang dianggap sebagai norma sopan santun berbeda-beda di setiap tempatnya, seperti sopan santun dalam lingkungan sekolah, rumah, kampus, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada, kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lain.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu Tionghoa ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Nah pendengar, nuansa merah saat warga etnis Tionghoa merayakan Imlek ini sangat kentara gitu ya. Nah jadi warna merah saat Imlek ini bisa ditemukan dalam berbagai benda yang berkaitan dengan tahun baru. Nah menurut perhitungan kalender lunar. Nah pendengar, warna merah dinilai memiliki pengaruh kepada manusia. Jadi merah ini membawa sesuatu yang bersifat religius, suci, berani, perlu perhatian atau mendapatkan perhatian lebih. Nah, sebagaimana pendengar, pengaruh warna terhadap kebudayaan bagi masyarakat Tionghoa.

Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini berada di Kalimantan Barat, melalui 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Nama Sungai Kapuas berasal dari nama Kabupaten Kapuas Hulu. Sungai terpanjang ini memiliki kedalaman 27 meter dan panjang mencapai 1143 km. Di dalam Sungai Kapuas terdapat ratusan spesies ikan air tawar, salah satunya ikan yang mulai langka, ikan arwana. Hingga saat ini Sungai Kapuas digunakan untuk tempat wisata, jalur transportasi, dan sumber kehidupan, serta berbagai kegiatan termasuk tempat mandi dan mencuci masyarakat di

Rp5.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan Moda Raya Terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto.

0: Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.
1: Pro 1
0: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Baik pendengar, kita kembali di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan kami nantikan Anda di 0565-24774 di malam hari ini. Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Elin.
0: Iya, apa kabar Mbak Yanti?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Yang lagi nonton orang live nih udah cantik banget.
0: Nonton kah?
1: Barusan buka TikTok, nengok orang udah muncul duluan.
0: Mana ya? Coba mana? Ya,
1: nonton nih.
0: Belum ketemu nih.
1: Ada, tengok lo.
0: Ntar ya, oke lah. Nih sambil tengok-tengok nih.
1: Tuh.
0: Belum ketemu.
1: Yang udah hadir nih.
0: Ayolah, oke.
1: Ada lah. Udah cantik pendengar, buka live TikTok pendengar, nonton Kak Elin lagi siaran. Kak Elin apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat.
1: Ya, syukurlah. Walaupun capek saya Kak Elin.
0: Oh ya, habis kemana nih?
1: Biasalah, ngukur tanah.
0: Oh ya, bolak-balik lah ya.
1: Lagunya Kak Elin.
0: Oke, oh iya nih, ada Yanti Manuhara.
1: Itulah, udah lama. Aku kan tangan kanan mencet-mencet HP kecil. Tangan kiri nengok TikTok. Sekali buka nengok Kak Elin, baru buka, mungkin buka live, mungkin langsung muncul.
0: Oke, untuk lagu-lagunya ya, ada Pance Pondang, kemudian ada Ruth Sahanaya, ada Ria Resti, ada Titi DJ, kemudian ada Paramita Rusadi, ada Tagor, ada Tommy J Pisa.
1: Itu Paramita Rusadi apa?
0: Judulnya mana tadi? Kisah Buku Harianku.
1: Boleh lah.
0: Oke.
1: Boleh. Mm-mm. Itu enggak pernah di playlist masalahnya.
0: Oh iya, baru dengar lah ya.
1: Iya. Salam ya Kak Elin ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama untuk Kak Elin, semangat siarannya.
0: Oke.
1: Yang siap. Kayak bulan purnama, maksudnya cahaya. Yang udah berseri-seri. terus untuk keluarga yang di kampung. Jangan tidur dulu.
0: Kampung mana lo?
1: Kampung Riki alias Riam Kijang.
0: Oh iya, oke.
1: Yang banyak kijang-kijang itulah dia.
0: Oh iyalah.
1: Itu sejarah sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Mungkin banyak kijang dulu pada zaman Debahla.
0: Kalau menurut namanya gitu kan?
1: Iya. Kalau menurut namanya mungkin banyak kijang pada dahulu kalanya. Tapi saya banyak itu keluarga. Kelahiran saya Lebak Ubah, Kak Elin.
0: Oh, Lebak Ubah.
1: Iya, Lebak Ubah. Tahu Kak Elin?
0: Onak beroti gitu kah?
1: Onak ngeroti. Keti nuana, nada paham. Au bolai, gitu bak. Au bolai aku kak. Keti dua nandaran paruk, en.
0: Onak panai.
1: Au, indak panai dua gitu bak. Tapi aku semua paham kak.
0: Oh.
1: Kakak ipar aku, mamak dedek tu suka ngikut. Ya, nuan ngikut merik malu janggal lidah nuan kesleo. Dia suka koti aku inak panai katanya. Nada gitu lo gatai bayan tidak tahu kataku. Aisa aja ya Kak Elin ya.
0: Baik.
1: Iya, selamat beraktivitas, tetap semangat, sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam kembali buat Mbak Yanti yang ada di Alay. Baik, selanjutnya kita sapa kembali pendengar. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kak Ella di Sambas.
0: Kak Ella.
2: Iya. Gimana
0: Baik.
2: Kabarnya, Mbak?
0: Kabarnya sehat.
2: Gimana cuaca di Sintang malam ini?
0: Cuaca di Sintang cerah ya, belum ada turun hujan lagi.
2: Oh, ya kalau di sini alhamdulillah Mbak, udah ada turun hujan, kabut asap pun sudah hilang.
0: Ya, syukurlah. Baik Kak Ella, silakan lagu-lagunya disimak terlebih dahulu. Ada Paramita Rosadi, ada Pance Pondang, ada Ruth Sahanaya, ada Ria Resti, ada Titi DJ, ada Tagun.
2: Ria Resti aja lah.
0: Baik.
2: Ya salamnya buat Mbak, semoga sehat selalu. Terus buat semua pendengar yang ada di Senta, yang bisa Mbak terangkul aja ya Mbak dari A sampai Z. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali buat Mbak Ella yang ada di Sambas ya, pendengar kita tadi. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Ella.
0: Baik, dengan siapa di mana?
3: Dengan Boman di Penang.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
3: Lagu dari Tagor.
0: Dari Tagor ya?
3: Iya.
0: Salam-salamnya silakan.
3: Salamnya buat Ayo adik Semelang, buat adik si bos Semelang juga, buat Uwan Usut di Sambas. Selamat malam Kak Iri.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali dari Tagor tadi ya. Baik pendengar, ini sudah ada 3 orang penelpon kita di sesi yang pertama. Kita akan dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di malam hari ini.

buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kembali kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Iya, baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Bilin di Lempa.
0: Ada Bu Bilin di Lempa. Baik, silakan Bu Bilin mau pilih lagu apa?
1: Lagunya dari Panca, Kak.
0: Dari Panca ya.
1: Apa judulnya?
0: Dari Panca itu judulnya Kau Begitu Berarti.
1: Itu juga. Mm-hmm. Salamnya buat Usul Disambat dan juga buat Bang Andri di Blitang. Mm-hmm. Lagunya dikirimkan buat Bang Andri di Tanjung Bawung. Mm-hmm. Dia sehat selalu dan terhibur. Ya, buat Kak Elin, selamat juga dan sehat selalu ya Kak.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Baik, selanjutnya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Masih kami nantikan Anda di 0565247774. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Pak Amin di Kelam.
0: Ada Pak Amin di Kelam. Silakan mau pilih lagu apa Pak Amin?
2: Baru dengan lagu ini
0: Baik, lagunya ada Tagor, ada Pance, ada Ruth Sahanaya, ada Titi DJ, ada Tommy J. Pisa, ada Rati Purwasih, sama Pambers.
2: Tommy J. Pisa aja.
0: Baik, salam-salamnya silakan.
2: Salam semua untuk penyelepon satu simpan semuanya tanpa terkecuali, itu aja. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali buat Pak Amin yang ada di Kelam. Selanjutnya pendengar, kita menyapa kembali. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Baik, silakan dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Adi di Tanjung Bawung.
0: Baik, silakan mau pilih lagu yang mana?
3: Dari Rati Purwasih, dari apa?
0: Rati Purwasih, judulnya Maafkan Kepergianku.
3: Nah, itu aja. Mm-hmm. Boleh saya salam, Kak?
0: Silakan.
3: Buat Kak Ilin Surga, semoga sehat selalu juga. Buat Pak Jumir Adi Sabas, semoga sehat selalu juga sama keluarganya. Simalah tuan Allah. Lagunya visioner buat Ibu Bilin di Lebah sama keluarganya. Semoga sehat selalu juga. Yo, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Baik, selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana? Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini di 0565247774. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Ibu penyiar?
0: Kabar baik, Pak Jumira, apa kabar?
4: Alhamdulillah, aku kira kalian lupa orangnya.
0: Enggak lah.
4: Pak sehat?
0: Ya, sehat puji Tuhan.
4: Syukur alhamdulillah, yang kita cari kalian sehat.
0: Itu. Betul.
4: Lagunya ikut Abang Adi tadi itu.
0: Apa tuh?
4: Apa nama tuh Rati Purwasih itu?
0: Oh ya.
4: Salam kembali buat Abang Adi yang ada di Tanjung Bawang. Semoga dia tetap sehat bersama keluarganya. Mm-hmm. Itu aja Kak Ellen. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jumirah dari pendengar kita dari Lombok ya, sudah bergabung bersama kita. Dan pendengar, ini sudah ada 4 orang penelpon nih di malam hari ini. Kita break dulu lah ya untuk dengarkan lagu yang sudah di request sama pendengar kita di malam hari ini.

0: Pro 1.
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Terima kasih yang sudah bergabung juga melalui TikTok RRI Sintang dari Ketungau, dari perbatasan Malaysia, kemudian dari Kapuasulu, kemudian dari mana lagi tadi, banyak yang sudah bergabung ya. Terima kasih semuanya, selamat malam, selamat bergabung. Kita masih menyapa ya pendengar. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Ellen.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Ya, Mama Peggy nih Kak.
0: Mama Peggy.
1: Iya,
0: Mama. Mama Peggy di mana?
1: Ini masih di Sintang Kak.
0: Baik, silakan mau pilih kabarnya, lagu apa?
1: Apa kabarnya?
0: Kabarnya baik.
1: Lagunya tambah apa judulnya tadi Kak?
0: Judulnya Akhir Cinta.
1: Dari Pambas,
0: ya? Baik.
1: Salamnya buat Tuan Ibu di Pambas, semoga sehat bersama keluarganya. Buat Pak Jendera tadi sama keluarganya. Lagunya dikasih dengan Bang Andre ya Kak. Selamat malam Kak Ellen.
0: Baik. Terima kasih. Selamat malam. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di malam hari ini di 0565247774. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Eli.
0: Iya, ada Bu Ros ya.
2: Iya, Kak Eli.
0: Apa kabar Bu Ros?
2: Alhamdulillah, baru pulang pembentukan panitia anak sepupu menikah tanggal 10.
0: Oh, iyalah, baik. Semoga lancar ya.
2: Amin. Lagunya apa Kailin?
0: Lagunya ada Tommy J Pisa, ada Pambers, ada Ruth Sahanaya, ada Titi DJ sama Rati Purwasih.
2: Rati itu apa?
0: Judulnya. Mm-mm. Judulnya Surat Cinta.
2: Enggak apa-apa, Surat Cinta. Membaca Surat Cinta yang engkau kirimkan.
0: Mantap.
2: Mantap. Enggak apa-apa Kak Elin. Pikir Mbak.
0: Iyalah. Kan belum lah, zaman dulu kan lagi pakai Surat Cinta.
2: Ah, udah Kak Elin. Jemti HP.
0: Oh, Kak, betul.
2: Surat Cinta harus yang gambar I love you Kak Elin.
0: Harus ada yang wangi-wangi.
2: Ayo buka buka kartu yang lama. Tidak apa-apa deh Kak Elin.
0: Betul.
2: Kenyataannya, kita kan tidak ganggu.
0: Oh iya, kenyataannya begitu.
2: Iya dong. Ya itu Kak Elin ya. Salam buat semua aja ya Kak Elin.
0: Baik.
2: Ya, makasih, selamat malam.
0: Yo, malam juga Bu Ros yang ada di Daerah Juanti. Baik, selanjutnya ada siapa lagi di malam hari ini yang mau gabung, silahkan. Masih kita nantikan Anda ya.

0: Baik, selanjutnya pendengar, halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga Kak Ilen.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayub di Semeluang.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
1: Lagu apa, Pak, Kak?
0: Lagunya ada Tommy J. Pisa, ada Pambers, ada Ratih Purwasih, ada Ruth Sahanaya, sama Titi DJ.
1: Nah, itulah yang terakhir tadi.
0: Titi DJ?
1: Iya.
0: Baik.
1: Lagunya spesial untuk Bu Ros, dan salam juga untuk Angga di Semeluang, untuk keluarga, semoga sehat selalu. Salam juga untuk Mabuman dengan Muadoy juga. Hanya itu aja, Kak.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Yo, terima kasih. Selamat malam kembali. Baik, pendengar, sudah ada 3 orang penelpon kita di malam hari ini. Kembali kita akan break terlebih dahulu.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia di mana lagu-lagunya sudah kita persiapkan, tinggal dipilih saja ya. Baik pendengar, masih kami nantikan Anda di 0565 247774.

Pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini di Ruang Rindu, lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia sudah kami siapkan, tinggal dipilih saja pendengar. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung kembali, kita dengarkan terlebih dahulu. Tadi ada beberapa buah lagu juga yang sudah di request sama pendengar kita di malam hari ini.

adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola, 3 April 1973. Sejak saat itu, Cooper mencetuskan ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Dari situlah sebuah tantangan hadir, yaitu sebuah perangkat kecil yang memiliki komponen atau material elektronik di dalamnya. Dengan model pertama telepon genggaman itu adalah Motorola Dynatec atau Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Akhirnya, sebuah telepon genggam pertama lahir 21 September 1983 dengan berat sekitar 2 kg. Saat itu, perangkat komunikasi tersebut dijual dengan harga $3,995 Amerika Serikat atau setara dengan 39 juta rupiah. Namun sayangnya, saat itu bukan nama Cooper yang terkenal sebagai pencipta handphone, melainkan perusahaan yang dinaunginya, yaitu Motorola. Telepon genggam ini adalah merupakan prototip handphone yang dibuat oleh Motorola. Jangan bayangkan bentuknya sudah seperti handphone yang beredar saat ini ya. Ukuran Dynatec sangat besar dan tidak nyaman dibawa kemana-mana. Meski demikian, prototip ini memang sudah bisa dipakai menelpon tanpa harus terhubung dengan kabel. Baterai dari telepon genggam yang digunakan ini pun hanya bertahan selama 20 menit.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan. Masih kami nantikan Anda di 0565 24774. Kembali selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda di malam hari ini.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Karena dengan menunjukkan sikap santunlah, seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun patutlah dilakukan di mana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan santun bersifat relatif, di mana yang dianggap sebagai norma sopan santun berbeda-beda di setiap tempatnya. Seperti sopan santun dalam lingkungan sekolah, rumah, kampus, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada, kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lain.

0: Pro 1
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih di Ruang Rindu, masih ada beberapa waktu lagi bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Kembali selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda yang sudah memasuki jam istirahatnya di malam hari ini.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di Ruang Rindu kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih pendengar. Selanjutnya kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda di malam hari ini.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

Pantaskah kita mengeluh, padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia? Layakkah kita berkeluh kesah, padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya? Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam, tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung, dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar, karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja pukul 21 malam. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampai di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari. "Aku menunggu papa pulang karena aku mau tanya berapa sih gaji papa?" kata sang anak. "Loh, tumben, kok nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?" jawab sang ayah. "Ah, enggak, pa. Aku sekedar pengen tahu aja," kata anaknya. "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar Rp400.000. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi, gaji papa satu bulan berapa? Hayo," tanya sang ayah. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. "Jadi, kalau satu hari papa dibayar Rp400.000 untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji Rp40.000 dong. Kamu pintar. Sekarang tidur, sudah malam." Tapi sang anak tidak mau beranjak. "Papa, aku boleh pinjam uang Rp10.000 enggak?" "Sudah malam, nak. Buat apa minta uang malam-malam begini?" "Sudah, besok pagi aja. Sekarang kamu tidur." "Tapi papa..." "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak.

Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada Rp30.000. Tadi papa bilang untuk 1 jam papa dibayar Rp40.000. Karena uang tabunganku hanya Rp30.000 dan itu tidak cukup, aku mau pinjam Rp10.000 dari papa. Sang papa cuma terdiam. Ia kehilangan kata-kata. Ia pun memeluk erat anak kecil itu sambil menangis. Mendengar perkataan anaknya, sang papa langsung terdiam. Ia seketika terenyuh, kehilangan kata-kata dan menangis. Ia lalu segera merangkul sang anak yang disayanginya itu sambil menangis dan meminta maaf pada sang anak. "Maafkan papa sayang," ujar sang papa. "Papa telah hilap. Selama ini papa lupa untuk apa papa bekerja keras. Maafkan papa anakku," kata sang papa di tengah suara tangisnya. Si anak hanya diam membisu dalam dekapan sang papanya. Sebetulnya, apakah alasan Anda untuk bekerja sangat keras dan mencari kesuksesan karir Anda? Demi uang yang banyak atau sesungguhnya demi keluarga Anda? Seringkali kita bekerja terlalu sibuk sehingga kita melupakan bahwa di akhir keluargalah yang terpenting.

Ya, selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sinta mengudara pada hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, di Banjarluaskan melalui Jalan YC Upang Urai Sintang. Ya, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada ya. Kembali kami temani Anda untuk edisi siar hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Tentunya kami akan temani Anda dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran ya. Dan tentunya selalu bergabung juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 102,5 MHz program 1 RRI Sintang. Dan Anda bisa ikuti, kita awali dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini, dan juga bisa Anda ikuti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Pagi Sintang pagi ini, dan akan dilanjutkan juga kurang lebih pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat ada kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, dan juga Warta Berita Sentral ya Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, jangan lupa juga untuk terus dengarkan siaran kami pendengar ya melalui aplikasi RRI Digital, yang di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa untuk follow-follow juga akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kita awali dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini bersama dengan Bapak Yadi Supriyadi SPD ya, dengan judul pagi ini Peta Konsep Islam Mengatasi Prenrod. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa yang sudah menciptakan langit, bumi, serta apa yang ada di dalamnya. Dan tentu sudah menjadi satu kewajiban bagi hamba yang sudah diciptakan oleh Allah untuk senantiasa taat dan patuh terhadap seluruh perintah dan juga menjauhi seluruh larangan yang sudah tertera melalui Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Allah Maha Agung. Salah satu keagungan Allah yang bisa kita rasakan adalah yang termaktub dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Musawwir, Sang Pembentuk Rupa. Dan wujud nyata yang bisa kita lihat dan kita saksikan bahwa Allah sudah menciptakan manusia dengan berbagai macam wajah yang berbeda. Tidak ada satupun di antara kita yang memiliki wajah yang sama, kecuali mereka yang kembar, itu pun tetap akan ditemukan perbedaan. Itu yang bisa kita saksikan dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan Al-Musawwir. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung yang Allah utus untuk menyempurnakan agama Islam. Dan tentu sudah menjadi kewajiban pula bagi kita untuk berusaha mengikuti segala sunnah-sunnah yang sudah Rasul kita contohkan, dampaknya untuk keselamatan kita di yaumil akhir. tentu di dunia juga insya Allah akan mendapatkan keselamatan tatkala kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya, Yadi Supriyadi, SPD, penyuluh agama Islam KUA Sintang. Dan pada pagi hari ini kami akan membawakan satu tema yang cukup menarik dan ini menjadi perhatian juga untuk kita semua, yaitu ancaman brain rot di era digital. Tentu kita akan bertanya apa itu brain rot. Brain rot itu secara mudahnya adalah penurunan kognitif yang dipercepat, ya, penurunan kognitif, dan ini sudah menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan. Jadi kognitif itu kemampuan akal seseorang. Jadi ada penurunan kemampuan otak seseorang. Nah, itu namanya brain rot. Tentu kenapa otak seseorang ini turun? Pasti ada penyebabnya. Nah, brain rot itu kaitannya dengan hal tersebut. Apa sih yang turun dari fungsi otak itu? Nah, di sini dijelaskan itu penurunan fungsi kognitif yang dipercepat akibat paparan berlebihan terhadap konten digital dan penggunaan gadget yang seakan tidak terkendali. Memang di zaman sekarang sama-sama kita saksikan bagaimana gadget ini menjadi dua mata uang. Yang satu bisa memberikan manfaat, tapi yang satu juga bisa memberikan keburukan. Dan tentu ketika keburukan yang muncul akan ada dampak yang muncul juga kepada seseorang. Nah, ketika kita berbicara tentang hal yang negatif, salah satunya tadi adanya penurunan kognitif yang disebabkan oleh terlalu seringnya menyaksikan konten digital yang tidak terkendali. Dan ternyata brain rot ini sudah muncul pertama kali itu dalam satu karya yang ditulis oleh Henry David Thoreau Walden, ya, pada tahun 1854. Ada yang unik para pendengar dimanapun berada, ada dua istilah yang mungkin nanti bisa kita perhatikan apakah kita termasuk ke dalam dua istilah tersebut. Ternyata ada istilah zombie scrolling dan juga ada istilah doom scrolling. Akibat bermain gadget berlebihan maka muncullah dua istilah tersebut, ya, yaitu zombie scrolling dan doom scrolling. Apa itu zombie scrolling? Dia itu merujuk kepada kebiasaan menjelajah tanpa tujuan yang jelas di ponsel. Yang penting asal ketik, lagi santai, apa yang mau dikerjakan, pokoknya scroll. Sedangkan doom scrolling, dia itu lebih kepada pencarian berita negatif secara berlebihan. Tentu ini menjadi satu PR buat kita, mobil khusus untuk pendidikan Islam. Nanti kita akan sambungkan bagaimana peranan kita, ya, selaku pendidik, baik itu di rumah maupun di sekolah, terhadap fenomena brain rot ini. Dan semoga waktunya bisa cukup dari apa yang akan kita sampaikan tadi. Jadi seperti itu, ya, para pendengar, brain rot itu adalah adanya penurunan fungsi kognitif seseorang yang disebabkan oleh penggunaan gadget berlebihan. Ternyata pada tahun 2006 ada yang namanya Shapiro. Beliau pernah melakukan sebuah penelitian, apakah TV atau televisi yang hari-hari ada di rumah kita itu bisa menimbulkan fungsi otak. Ternyata dari hasil penelitian beliau itu ternyata tidak terlalu begitu berpengaruh. Namun berbeda dengan penelitian yang menunjukkan kepada penggunaan gadget yang berlebihan, itu ternyata berbeda terbalik jauh, ya. Bisa disaksikan atau bisa ditemukan oleh beliau bahwa penggunaan atau menonton TV dengan menonton gadget dampaknya itu berbeda. Kalau nonton TV itu tidak terlalu, sedangkan main HP atau gadget itu banyak dampak yang diterima. Salah satu yang menarik di sini itu adalah studi yang dilakukan terhadap remaja yang menghabiskan lebih dari 6 jam sehari dalam penggunaan gadget non-edukatif. Jadi ada penelitian yang dilakukan kepada remaja yang menggunakan gadget dalam satu hari 6 jam. Dari hasil penelitian tersebut, adanya penurunan yang signifikan dalam kemampuan konsentrasi, daya ingat, dan fungsi eksekutif lainnya. Ingat ya, konsentrasi, daya ingat, dan fungsi eksekutif lainnya. Jadi kalau kita melihat, kalaulah seandainya kita seorang ayah atau ibu atau orang tua di rumah, ketika melihat adanya penurunan konsentrasi lalu kita sandingkan dengan penggunaan gadget sehari-hari si anak, kemudian muncul hal yang demikian, maka bisa jadi itu sudah terpapar dengan fenomena brain rot, ya, fenomena brain rot. Baik, para pendengar dimanapun berada, lalu Islam, dalam konteks pendidikan Islam, bagaimana melihat hal yang sudah terjadi atau fenomena brain rot ini? Maka di sini saya sengaja mengambil satu jurnal yang dikeluarkan oleh Actual Learning and Islamic Education, volume 1, dengan judul Peta Konsep Pendidikan Islam Mengatasi Brain Rot, Pendekatan Tafsir Tarbawi Interdisiplin. Jadi tadi kita sudah paham dulu ya, saya ulang dulu, brain rot itu adalah penurunan fungsi kognitif seseorang diakibatkan oleh penggunaan gadget yang berlebihan yang dampaknya bisa menimbulkan turunnya konsentrasi, kemudian juga daya ingatnya menurun, dan fungsi eksekutif lainnya juga menurun. Lalu bagaimana Islam memandang hal yang seperti ini? Tentu ini menjadi PR besar bagi kita. Kalau dalam konteks pendidikan Islam, ternyata fenomena ini menjadi semakin menarik ketika ditinjau dari perspektif Al-Quran, khususnya tafsir pendidikan. Pendidikan Islam yang sama-sama kita pahami yang sifatnya tradisional selama ini memang lebih berfokus pada aspek akal. Jadi lebih kepada penggunaan otak, penggunaan akal. Tapi di sisi lain, revolusi digital yang melanda dunia pendidikan juga membawa dampak ganda. Di satu sisi memang dia menawarkan peluang pembelajaran yang lebih luas dan eksedel. Namun di sisi lain, dia juga membawa risiko penurunan kognitif akibat penggunaan teknologi yang tidak bijaksana. Berbagai data penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70% pendidik atau peserta didik menghabiskan lebih dari 3 jam sehari untuk menggunakan gadget di luar keperluan pembelajaran. Bayangkan ya, 3 jam dalam satu hari, bahkan lebih. Dan itu menurut beliau nih, menurut penelitian ini, hampir 70% pendidikan, peserta didik, yang menghabiskan hari-harinya di depan gadget selama 3 jam. Kemudian para pendengar, tentu dilihat dari perspektif pendidikan Islam tadi, apa yang harus kita lakukan? Ini yang penting, supaya nanti kita bisa mensinkronkan dalil-dalil akli dan dalil akli ataupun nakli dalam keseharian kita untuk mencari solusi yang baik. Tafsir Tarbawi yang tadi kita sebutkan ya adalah pendekatan tafsir yang memadukan pemahaman terhadap teks-teks agama terutama Al-Qur'an dengan tujuan untuk memberikan arahan dalam konteks pendidikan. Jadi sumbernya nanti ini kan ada masalah bagaimana brain rot ini bisa kita siasati dengan menggali dalil-dalil dari Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu harus bisa menjaga dirinya. Dalam arti kata menjaga dan mendaya gunakan pengetahuannya. Kalau kita baca ya Bapak Ibu, kalau kita buka ayat Al-Quran yang menyebutkan tema berakal, berpikir dalam bentuk kata-kata tadi itu ternyata Al-Quran, ditemukan dalam Al-Quran itu kurang lebih sebanyak 49 kali pengulangan terkait dengan akal. Afala ta'kilun, afala tatafakkarun. Nah, kata-kata itu kan senantiasa keluar di sini, kurang lebih ada 49 pengulangan yang menunjukkan bahwa akal itu harus benar-benar akal itu menjadi pondasi dasar seseorang, yang mana akal itu terdapat di dalam otak kita, dan otak ini akan tidak berfungsi ketika mendapatkan racun-racun seperti racun-racun gadget tadi, racun digital, dengan menonton sesuatu yang tidak bermanfaat tapi bisa memberikan pengaruh yang besar. Saya ulangi para pendengar, kurang lebih ada 49 kali pengulangan kata yang dengan tema berakal, berpikir, dan lain sebagainya. Sementara itu, orang yang lemah baik akal maupun fisiknya ternyata dalam Al-Quran juga mendapat kecaman. Kenapa? Apa bentuk kecamannya? Dia itu tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau kita punya akal yang lemah, kemudian fisik juga lemah, ternyata itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang bisa kita baca dalam surat An-Nisa, itu ayat ke-5. An-Nisa ayat ke-5. Dalam surat tersebut ada satu frasa yang mengatakan, ada suatu frasa, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Jadi mungkin mudahnya begini, harta itu kan bentuknya macam-macam, ya. Tanah itu juga harta, baju bagian dari juga bagian dari harta kita yang kita miliki, dan gadget juga itu bisa juga bagian dari harta, ya. Di sini ada kata sufaha. Sufaha itu memiliki dua versi, tapi keduanya itu memiliki makna yang sama dengan perbedaan dalam cara pelafalan saja. Ayat tersebut turun dalam konteks penjelasan tentang hak-hak anak yatim yang harus dipenuhi. Ayat ini menjelaskan larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurus. Tapi di satu sisi, banyak ulama menegaskan bahwa sufaha yang dimaksud adalah orang yang tidak cakap dalam mengelola harta, atau orang yang tidak bijaksana atau tidak mampu dalam mengurus keuangan mereka. Sufaha juga bisa merujuk pada orang yang masih muda dan belum dewasa dalam berpikir, atau orang yang tidak memiliki kecakapan intelektual untuk mengelola harta. Nah, maka bisa kita pahami bahwa gadget adalah bagian dari harta. Jadi kalau kita sudah memberikan gadget dengan harga yang mungkin nominalnya besar untuk anak kita, maka sejatinya kita sudah memberikan harta. Dan pertanyaannya, ketika kita berikan kepada anak kita, apakah dia sudah siap untuk merawat, siap untuk memfilter asupan-asupan digital yang masuk ke dalam HP mereka, dan lain sebagainya yang bisa membawa pengaruh negatif. Kemudian selain itu juga terdapat sejumlah ayat yang melarang berlebihan dalam banyak hal, seperti surat Al-A'raf ayat 31, di dalamnya mengecam perilaku berlebihan, dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya. Maka pendengar, mengacu kepada ayat tadi, kecanduan gadget adalah bentuk kelebihan dalam menggunakan perangkat digital yang mengarah pada pengabaian aspek lain dalam kehidupan. Salah satu contohnya seperti interaksi sosial yang sehat. Kalau anak kita sudah suka murung di dalam kamar, tidak mau keluar karena sudah sering melihat tontonan dari digital yang ada, itu salah satu indikasi sudah mendapatkan candu yang kuat dari gadget yang dia pegang. Dan dampaknya buruk tadi, sosialnya juga nggak mau berkembang, kualitas waktu dengan keluarga juga berkurang. Dan tentu dalam hal ini, agama Islam mendorong kita untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas duniawi dan spiritual, serta untuk tidak terjebak dalam konsumsi berlebihan yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang namanya brain rot tadi itu ada kaitannya dengan penurunan kognitif seseorang, dan itu sangat fatal. Tentu dalam konteks Islam juga tadi, Allah itu memberikan akal kita untuk dirawat dan untuk digunakan dengan sebaik mungkin. Namun ternyata pada faktanya itu juga bisa menjadi si digital ini menjadi dua mata uang yang bisa memberikan kebaikan dan keburukan. Tapi ketika dia lebih condong kepada dampak yang buruk, maka bisa kita saksikan tadi, itu akan ada penurunan dalam bersosial dari seseorang, kemudian juga spiritualnya pun akan menurun. Kemudian saya lanjutkan para pendengar dimanapun berada. Dapatlah kiranya diambil isyarat Al-Quran dalam konteks kecanduan gadget bahwa meskipun teknologi membawa manfaat duniawi, seseorang tidak boleh melupakan tujuan akhir yaitu kehidupan akhirat. Ya artinya, kalaulah gadget itu bagian dari kenikmatan dunia, dia jangan sampai melalaikan seseorang dari tujuan akhir hidupnya, yaitu akhirat. Dan memang fakta di lapangan bisa kita saksikan, atau mungkin bahkan kita sendiri sebagai pelakunya, kita kadang terlalu sering asik berkutat dengan dunia maya, sehingga kadang ketika ada kewajiban yang harus ditunaikan, kita lambat-lambatkan dan kita anggap itu mungkin tidak terlalu bermanfaat bagi kita. Padahal itu adalah sesuatu pengabaian yang tentu bertolak belakang dengan sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada analisis penurunan fungsi otak ya para pendengar, masih dalam jurnal yang saya bawakan ini. Beberapa menyebutkan penyebab utama brain rot, khususnya pada dekade terakhir adalah kecanduan gadget. Jadi penelitian ini menunjukkan di dekade terakhir, berarti di era sekarang ini, bahwa ya tadi penyebab brain rot tadi adalah gadget, kecanduan gadget, dan fenomena yang sering disebut dengan brain rot mengacu pada penurunan fungsi otak. Dan ini yang akan saya sampaikan berikutnya adalah dampak utama dari berlebihannya menggunakan gadget dari sisi kognitif. Pertama, dari sisi kognitif, apa yang akan ditemukan ketika seseorang sudah terlalu berlebihan dalam bermain gadget? Penurunan daya konsentrasi. Penurunan daya konsentrasi. Salah satu dampak utama dari kecanduan gadget adalah penurunan daya konsentrasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh penggunaan gadget dan media sosial yang berlebihan, dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk fokus dalam waktu yang lama. Dari sisi Al-Quran, Al-Baqarah di ayat 45, ya, atau dalam konteks Islam, konsep konsentrasi dan fokus ini berkaitan erat dengan kualitas ibadah. Tadi kan daya konsentrasi kita menurun, bentar-bentar gak mampu duduk lama dalam membaca dan lain sebagainya, bentar-bentar ketika baca tangan kanan pegang HP akhirnya buyar lagi. Ternyata dalam Islam juga konsentrasi ini berkaitan erat dengan kualitas ibadah. Allah Ta'ala berfirman, dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk di sini dalam sholat tadi sangat penting. Bayangkan kalau kita sholat, kita tidak khusyuk, maka nilainya tidak akan sempurna. Jadi, konsentrasi, daya konsentrasi seseorang itu bisa mempengaruhi kualitas ibadah. Kemudian, kesulitan berpikir kritis. Dampak yang kedua dari sisi kognitif adalah kesulitan berpikir kritis. Yang sama-sama kita ketahui bahwa otak cenderung beradaptasi dengan kebiasaan. Otak cenderung beradaptasi dengan kebiasaan. Kalau seandainya kebiasaan kita memang sudah menjadi kebiasaan harian memegang HP yang berlebihan tadi, maka itu akan tadi mengurangi daya pikir kritis seseorang. Dalam konteks Islam ternyata berpikir kritis juga sangat ditekankan. Seperti yang terlihat dalam surat Al-Imran ayat Al-Imran surat ketiga ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Berarti tanda yang Allah munculkan di alam raya ini senantiasa baiknya adalah diperhatikan. Namun ketika daya berpikir kritis itu menurun, tentu ini akan berpengaruh besar kepada pengurangan keyakinan keimanan seseorang, karena tidak bisa melihat gejala yang ada pada alam tersebut, karena dia lebih fokus kepada nikmatnya penggunaan gadget yang berlebihan tadi. Kemudian yang ketiga dampaknya adalah memori jangka pendek. Itu dari sisi kognitif. Dari sisi spiritual, satu, orang itu akan lalai dalam ibadah. Yang kedua, kurangnya tadabur. Dan yang ketiga, lemahnya kontrol diri. Dari sisi spiritual itu ada tiga poin tadi yang saya sebutkan, dampak dari bermain gadget berlebihan. Kemudian dari sisi sosial, apa yang akan muncul? Yang pertama, ada namanya istilah isolasi sosial. Penggunaan gadget yang berlebihan seringkali menyebabkan seseorang terisolasi secara sosial. Mereka lebih memilih berinteraksi dengan orang melalui layar daripada langsung. Dan ini fakta di lapangan, bisa kita saksikan, entah itu anak kita, entah itu saudara kita, tatkala sudah asik bermain gadget, kadang lupa terhadap kondisi yang ada di sekitarnya. Dan ini tentu dampak yang buruk, dan sama-sama harus kita peduli supaya keburukan ini tidak terus terjadi. Kemudian juga komunikasi terhambat. Dan yang ketiga, kurang empati dan saling mengolok. Yang kami rasakan dulu waktu kecil tatkala gadget itu belum sampai ke tangan kami, itu yang namanya bersosial dengan masyarakat di lingkungan rumah itu terasa sekali. Main kelereng, main layang-layang, tapi dampaknya begitu besar. Keakraban, keratan, pertemanan itu terjalin dengan baik. Tapi setelah adanya gadget ini, kita bisa saksikan bagaimana seseorang bisa tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, karena dia lebih peduli dengan kehidupan yang ada di layar mereka. Itu ada beberapa dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan dari sisi kognitif, spiritual, dan juga dari sisi sosial. Tentu ketika melihat permasalahan tadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini poin pokoknya, dan mudah-mudahan kita bisa menuntaskan dalam waktu yang cukup singkat ini. Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Pertama, dari sisi pendidikan Islam. Pertama, kita ingatkan kepada anak kita, kepada lingkungan kita, bahwa penggunaan waktu yang baik itu adalah bagian dari keimanan seseorang. Kita sampaikan bahwa modal yang sudah diberikan Allah kepada kita itu adalah waktu. Maka kita harus menggunakan waktu tersebut dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai waktu yang ada itu dipakai dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Yang pertama itu adalah preventif atau pencegahan. Dari sisi aspek pendidikan Islam, ya, kita adakan pencegahan. Dari mana mulainya? Bisa juga dari rumah. Dari rumah itu kita cegah sebelum masuk ke ruang lingkup yang lebih luas, dari rumah dulu. Apa bentuk pencegahannya? Ya, kita adakan yang namanya kesehatan digital. Kita sampaikan kepada anak kita atau kepada, kita bicara keluarga ya. Keluarga kemudian mungkin nanti sekolah biar agak lebih mudah. Dari keluarga kita sampaikan dulu perkara buruk yang bisa terjadi ketika kita bermain gadget berlebihan. Dan yang kedua tentu kita selaku orang tua harus senantiasa belajar kembali membaca artikel ataupun buku-buku tentang cara-cara pencegahan terhadap gadget itu sendiri. Jadi jangan langsung bentak, jangan langsung memberikan ancaman, tapi coba kita tengok teori-teori atau baca-baca buku yang bisa mengarah kepada pencegahan tersebut. Ya, salah satu tadi ya Bu ya, Bapak Ibu, yaitu edukasi digital atau kesehatan digital. Yang kedua, senantiasa memberikan karakter Islami. Di sini dijelaskan bahwa karakter Islami berperan besar dalam membentuk individu yang kuat dalam iman dan takwa serta memiliki ketahanan terhadap godaan dunia digital. Sebetulnya mungkin yang paling mudah begini. Dalam Islam itu kan hukum ada wajib, sunnah, kemudian mubah, makruh, dan haram. Ketika kita menggunakan gadget itu berlebihan atau kita membuka satu situs, ketika kita tahu bahwa filter itu ada 5 tadi, sejatinya kita akan bisa menilai gadget atau situs ataupun tampilan yang muncul di layar kita itu bisa kita saring berdasarkan hukum tadi. Oh, kalau ini sifatnya mubah berarti saya masih boleh nonton. Tapi ketika yang saya tonton itu lebih mengarah kepada sesuatu yang haram, maka itu akan ditinggalkan. Dan Islam sangat mudah sekali untuk meng-counter tadi sebetulnya ketika seseorang sudah memahami perkara wajib, kemudian sunnah, mubah, makruh atau haram. Gimana nonton drakor? Apakah dia haram? Bisa menjadi haram kalau melalaikan. Nonton bola pun demikian bisa menjadi haram tatkala di dalamnya ada judi. Makanya ketika kita menyaksikan tontonan yang ada di HP pun atau di gadget kita, ketika kita mengetahui hukum dasar yang tadi, insya Allah akan mudah kita untuk melanjutkan tindakan kita. Layak atau tidak untuk melanjutkan tontonan tersebut. Juga pengaturan waktu. Nah, ini waktu ini penting. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Ya, waktu itu memang modal yang semua makhluk dapatkan waktu. Tidak ada perbedaan. Waktunya sama, waktu. Itu jadi modal penting. Maka waktu ini harus diatur. Contohnya, kita buat kesepakatan. Kalaulah di rumah ya, kita konteksnya di rumah supaya lebih mudah. Karena kalau sudah keluar, mungkin ada beberapa pihak yang harus dilibatkan. Kalau di rumah contohnya, ya kita harus tegas. Selaku ayah, selaku ibu, kita harus tegas. Sampaikan kamu nonton atau kamu pegang HP ini sehari cukup, misalkan 3 jam dengan catatan 1 jam di siang, kemudian 1 jam di sore, 1 jam di malam. Atau mungkin dengan gaya kita yang berbeda dalam memberikan pilihan. Silakan, pokoknya intinya adalah kesepakatan dalam pengaturan HP di sisi waktu. Nangis, ya biarkan nangis karena kita sudah sepakat. Nah, kita sudah MOU, kita sudah tanda tangan, kita sudah sepakat. Kita penggunaan, mama ngasih waktu HP-nya cukup 3 jam dalam 1 hari, 1 jam di siang setelah kamu pulang, dan lain sebagainya. Oh, tapi susah nih Ustaz, dan lain sebagainya. Nah, itu PR kita untuk mencari metode-metode yang lain. Jadi tadi salah satu dari sisi pendidikan Islam ya Bapak Ibu, ketika ingin mengurai masalah ini, dari brand road tadi, kita bisa melakukan langkah preventif dengan cara memberikan edukasi digital atau kesehatan digital. Yang kedua, kita memberikan pembinaan karakter. Kita bisa sampaikan juga tentang halal dan haram dalam kehidupan ini. Kemudian pengaturan waktu. Baik, mungkin saya rasa itu. Dan kalau dijabarkan panjang, waktunya memang tidak memadai. Insya Allah kalau memang ada kesempatan, di lain waktu kita lanjutkan terkait dengan brand road ini. Jadi buku yang saya bawa ini adalah sebuah jurnal. Jurnal yang dikeluarkan oleh Actual Learning and Islamic Education dengan judul Peta Konsep Pendidikan Islam Mengatasi Brand Rot. Sebelum saya tutup, saya coba urai dari awal bahaya digital. Ya, ada istilahnya itu brand rot. Apa itu brand rot? Tadi penurunan daya kognitif seseorang. Kenapa bisa turun? Karena adanya konsumsi media sosial yang berlebihan. Apa dampaknya? Konsentrasi bisa menurun, kemudian sosialnya juga tidak bagus. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tadi baru tahap preventif atau tahap pencegahan. Yang pertama tadi kita memberikan edukasi digital wellness atau kesehatan digital kepada anak-anak kita. Yang kedua, memberikan karakter islami. Salah satunya kita memberikan perkara halal, sunnah, mubah, makruh dan haram dalam kehidupan sehingga dia bisa menjadi benteng tatkala menonton tontonan yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga tadi, setelah pembinaan karakter, yaitu pengaturan waktu. Silakan diatur waktunya, boleh dicari referensi, dibaca-baca, jadi kemudian boleh juga berdiskusi dengan dokter sebetulnya berapa lama waktu yang baik untuk anak ukuran 5-6 tahun, atau mungkin anak yang sudah masuk usia 7-10 tahun, atau yang sudah remaja, silakan ditanya berapa kelayakan waktu yang tepat dalam penggunaan HP supaya nanti ketika kita mengadakan MOU dengan anak-anak kita bisa memiliki dasar yang valid dari sisi kesehatan. Mohon maaf jika seandainya ada salah-salah kata dalam Mutiara Pagi pada kali ini, dan tentu kesalahan itu datang dari saya pribadi, dan ketika ada benar, saya meyakini itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri hadza, wallahu yar'ana wa yahfazuna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Jika Allah mencintai hambanya, Bun David. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kalau kita melihat, memang cukup efektif. Kita juga sempat diskusi ke beberapa teman-teman.
3: Ya, itu sedikit jadi yang perlu diwaspadai.

0: Dari kawasan Jalan Yosef Pangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Penerapan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM subsidi jenis Pertalite mulai mengurangi antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi curah hujan mulai terjadi pada Oktober ini dan puncaknya akan pada bulan November dan Desember 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Penerapan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM subsidi jenis Pertalite mulai mengurangi antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Penerapan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM subsidi jenis Pertalite mulai mengurangi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Sejak diberlakukan Kamis 1 Oktober 2026, penerapan sistem ganjil genap merupakan upaya pemerintah daerah mengatasi antrean panjang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pengaturan tersebut mengacu pada surat edaran Bupati Sintang tentang pengaturan pelayanan pengisian BBM jenis Pertalite pada SPBU di Kabupaten Sintang yang ditetapkan pada Selasa 29 September 2026. Sistem ganjil genap diberlakukan selama 1 hingga 7 Oktober 2026 dan berlaku bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dalam pelaksanaannya, pelayanan pengisian Pertalite disesuaikan dengan angka terakhir nomor polisi kendaraan dan tanggal pengisian BBM. Petugas juga melakukan pengecekan surat tanda nomor kendaraan atau STNK untuk memastikan kesesuaian kendaraan dengan ketentuan yang berlaku. Saat meninjau pelaksanaan kebijakan pada hari pertama, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, kebijakan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan keluhan masyarakat yang sebelumnya harus menghadapi antrean panjang saat mengisi Pertalite. Setelah diberlakukan pada hari pertama, penerapan sistem ganjil genap sejauh ini memberikan dampak terhadap berkurangnya antrean kendaraan di SPBU.
2: Kalau kita melihat, memang cukup efektif. Kita juga sempat diskusi ke beberapa teman-teman, masyarakat yang melakukan pengisian. Mereka juga memberikan apresiasi lah. Langsung dalam bentuk nyata, antrian-antrian itu memang langsung berkurang. Kita berharap nanti pada saat situasi sudah normal, tentu ganjil genap ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi ini betul-betul kita harus coba.
1: Roni juga menjelaskan, penerapan sistem ganjil genap hanya diberlakukan selama satu minggu sebagai langkah uji coba. Pemerintah akan melihat perkembangan kondisi di lapangan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Ia berharap kondisi distribusi dan pelayanan BBM di Kabupaten Sintang dapat segera kembali normal sehingga pengaturan ganjil genap tidak perlu dilanjutkan. Pemerintah daerah bersama kepolisian dan Pertamina juga akan terus memantau pelaksanaan kebijakan tersebut selama masa uji coba. Dina Triana melaporkan.
0: Wakil Bupati Kapuas Hulu Soekardi melakukan kunjungan kerja dan koordinasi bersama Direktur RSUD Dr. Apati Penogoro Putu Sibau Selasa 29 September 2025. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit Rujukan Utama Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Soekardi juga meninjau dan berdiskusi terkait koordinasi pelayanan serta berbagai kebutuhan yang mendukung kenyamanan dan keselamatan pasien. Menurutnya, pelayanan kesehatan harus terus dievaluasi agar masyarakat dapat mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan. Sementara itu, pihak manajemen RSUD Dr. Ahmad Diponegoro Putu Sibau juga menyambut baik arahan Wakil Bupati dan berkomitmen segera menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan serta memberikan pengalaman pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Kapuas Hulu.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsiban Kabupaten Sintang, Petrianus SH, mengatakan pihaknya melakukan berbagai inovasi program diantaranya pelatihan keterampilan aplikatif secara gratis seperti pelatihan komputer, bahasa Inggris, hingga pelatihan hidroponik bagi warga. Selain itu, melakukan perluasan inklusif menyediakan layanan dan fasilitas ramah disabilitas seperti penyerahan buku Braille untuk sekolah luar biasa. Selain itu, juga memperluas jejaring ke puluhan taman bacaan masyarakat TBM di berbagai kecamatan. Petrianus juga menuturkan pihaknya memberikan layanan kunjungan setiap hari hingga membuka jam pelayanan akhir pekan Sabtu hingga Minggu pada pukul 9.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat. Dengan tujuan agar orang tua bisa membawa putra-putrinya berkunjung ke perpustakaan saat hari libur. Petrianus juga menambahkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang bekerjasama dengan pihak provinsi melakukan inventarisasi dan penyelamatan warisan naskah lokal. BMKG memprediksi curah hujan mulai terjadi pada Oktober ini dan puncaknya akan terjadi pada bulan November dan Desember 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Tebelian Sintang Darmawan Wahyu Adi mengatakan, kondisi cuaca diperkirakan mulai mengalami perubahan pada bulan Oktober 2026 ini. Berdasarkan prediksi BMKG Pusat, curah hujan pada bulan Oktober diperkirakan berada pada kisaran 200 hingga 400 mm, dengan sifat hujan masih berada pada kategori di bawah normal hingga normal. Diperkirakan puncak hujan akan terjadi pada bulan November hingga Desember 2026.
5: Curah hujan nantinya biasanya itu sedikit, jadi yang perlu diwaspadai.
4: Darmawan menambahkan, meski demikian BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kabut asap yang dapat berasal dari wilayah lain. Arah angin di wilayah Sintang masih dominan dari arah timur hingga tenggara, sehingga asap dari daerah lain berpotensi terbawa masuk ke wilayah Kabupaten Sintang. Dengan kondisi perubahan cuaca saat ini, diminta kepada masyarakat untuk update informasi melalui website BMKG. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Upaya memulihkan kondisi lingkungan setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus dilakukan melalui berbagai langkah nyata. Salah satunya diwujudkan dengan kegiatan penghijauan melalui penanaman pohon di wilayah terdampak kebakaran. Kegiatan tersebut dilakukan di Desa Lanjar Deras, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapasulu, Jumat 2 Oktober 2026. Pejabat Tenambil 120603 Batang Lupar, Serma Oken Freddy, bersama Forkopimcam Batang Lupar turut langsung melakukan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Penghijauan menjadi salah satu upaya untuk membantu mengembalikan kondisi lahan yang terdampak karhutla. Penanaman pohon diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang, termasuk membantu menjaga kualitas udara, memperkuat struktur tanah, serta mendukung keberlangsungan ekosistem. Serma Oken Freddy juga mengatakan kegiatan penghijauan tidak sebatas menanam pohon, tetapi merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menjaga lingkungan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pemulihan lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, karena itu sinergi antara TNI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan juga masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program penghijauan. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Sabtu 3 Oktober 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Penerapan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM subsidi jenis Pertalite mulai mengurangi antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. BMKG memprediksi curah hujan mulai terjadi pada Oktober ini dan puncaknya akan terjadi bulan November dan Desember 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rripro1sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Yetro, selamat pagi dan tetap semangat.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar, kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti kabar dari Kalbar Berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda nanti boleh bergabung ya di line telepon di 734-987 atau di WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan Anda juga bisa bersama kami tentunya di pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja, Andre Sapar rekan di pagi hari ini pendengar yang nantinya akan menyampaikan informasi sorotan dan juga informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca di daerah masing-masing ya. Baik dari Sintang, Sambas, dan juga Sanggau serta Pontianak ya di pagi hari ini. Langsung saja, halo selamat pagi semuanya rekan-rekan.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi rekan Andre dan rekan-rekan semuanya.
2: Baik, kita ke Sintang terlebih dahulu deh ya. Di pagi hari ini bersama dengan Yetro. Selamat pagi Yetro.
4: Selamat pagi Andre. Dan ya di Sintang cuacanya pagi ini memang cerah berawan ya. Walaupun ya untuk kabut asapnya sepertinya memang sudah berangsur membaik juga. Dan untuk arus lalu lintas di khususnya di jalan Yeso Pangura ini memang cukup lengang Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Yetro. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Dini. Selamat pagi, Dini.
3: Selamat pagi, Andre.
2: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisi pagi hari ini, Dini?
3: Di Sanggau hampir sama, kayak di Sintang ya, cerah berawan. Dan juga untuk kabut asap ini udah mulai berkurang juga. Dan untuk arus lalu lintas di pagi hari ini masih cukup lengang, Andre.
2: Baik, terima kasih gambarannya dari Sanggau, Dini. Dan di Sambas kita di pagi hari ini bersama dengan Echa. Selamat pagi, Echa.
5: Halo, selamat pagi Andre dan semua.
2: Baik, di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini Echa?
5: Baik, kalau cuaca sudah mulai cerah ya, kalau kualitas udara juga sudah mulai membaik, kabut asap juga kayaknya nggak terlalu begitu terlihat sekarang. Alhamdulillah udah bagus Andre.
2: Baik, dan tentunya sekali lagi terima kasih Echa untuk Sambas untuk informasinya. Dan kalau di Pontianak pagi hari ini langit masih terlihat putih ya untuk di pagi hari ini, walaupun memang matahari sudah mulai tampak juga untuk di pagi hari ini. Dan untuk aktivitas di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman juga masih tampak lengang untuk di pagi hari ini karena mungkin weekend juga gitu ya. Dan tapi kita akan hadirkan informasi sorotan di pagi hari ini untuk mengetahui seperti apa kondisi saat ini baik di wilayah Kalimantan Barat dan juga sekitarnya. Nah kalau di Pontianak ini rekan-rekan dan juga pendengar menyoroti terkait dengan Menhan Syafri Samsudin ya, yang menyebut bahwa kerjasama TNI dan Tentara Bela Diri Jepang ini sebagai tonggak sejarah persahabatan Indonesia dan juga Jepang ya. Nah jadi dalam hal ini gitu ya, dalam pertemuan bersama Duta Besar Jepang untuk Indonesia Ueno Atsushi dalam kapal JS Kunisaki LST 4003 yang bersandar, menyampaikan bahwa terima kasih dari Presiden Prabowo Subianto kepada Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi atas kerjasama yang diberikan antar kedua negara yakni Indonesia dan juga Jepang, dan juga kepada Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi atas kerjasama pertahanan yang dikembangkan antar dua negara itu sendiri. Dan Menhan juga menilai kehadiran kapal JS Kunisaki LST 4003 ini beserta dengan helikopter Chinook CH-47 ini telah memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dalam mengatasi karhutla di Kalimantan. Dan Menhan Syafri juga menjelaskan bahwa selama penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah Indonesia juga mendukung selama 15 hari untuk kapal JS Kunisaki LST4003 berada di Kalimantan beserta dengan awak kapal dan juga seluruh material yang dipergunakan. Dan Menhan Syafri juga mengatakan bahwa kehadiran di atas kapal JS Kunisaki LST4003 itu sendiri untuk melepas langsung pasukan JSDF yang telah menjalankan misi bantuan perdamaian, maksud kami misi bantuan pemadaman karhutla di Kalimantan seiring dengan berakhirnya operasi udara selama masa tersebut pada Selasa 29 September 2026. Dan itu dia rekan-rekan semuanya untuk informasi sorotan di Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser kembali dengan informasi lainnya. Kita bergeser dulu ke Sambas, kita akan simak juga informasi terkait dengan atasi resiko karhutla. Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove dorong pembuatan sekat kanal di lahan gambut Sambas. Seperti apa informasinya, Eca, silakan.
5: Baik, dari Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove atau BPEGM yang memfokuskan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berulangnya untuk di wilayah Kabupaten Sambas melalui dorongan pembuatan sekat kanal. Nah, langkah penataan tata air ini dinilai vital untuk mengembalikan kelembapan alami ekosistem gambut yang rentan terbakar pada saat musim kemarau. Dari upaya restorasi dan pemulihan ini menjadi perhatian mendesak setelah tercatat setidaknya 1.192 hektar lahan gambut di wilayah Sambas ini mengalami kebakaran. Nah, kerusakan ekosistem yang cukup luas ini mempertegas perlunya intervensi teknis agar fungsi hidrologis gambut ini tidak meluas terdegradasi ya. Dari staf pemulihan Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove BPEGM Kota Pontianak Safari yang juga kita kutip melalui Pontianak Post menjelaskan bahwa pembasahan kembali atau rewetting ini melalui pembangunan sekat kanal berfungsi efektif untuk menahan laju air. Dengan terhalangnya alir air keluar dari kanal, muka air tanah di kawasan gambut ini bisa dijaga pada level aman sehingga lapisan gambut juga tetap basah dan tidak mudah tersulut api. Nah, selain menurunkan tingkat kerawanan karhutla, pembuatan sekat kanal ini juga ditujukan untuk mendorong pemulihan ekosistem gambut secara bertahap. Dan pendengar, lahan gambut yang nantinya bisa terjaga kelembapannya akan secara alami memulihkan fungsinya sebagai penyimpan cadangan air serta penyerap karbon yang efektif. Dan dalam merealisasikan program di lapangan, BPEGM ini juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dan juga kelompok tani sekitar di area gambut. Partisipasi warga dinilai jadi kunci sukses baik dalam proses pembangunan fisik infrastruktur sekat kanal maupun dalam perawatan berkala secara berkelanjutan. Dari sinergi dan koordinasi intensif juga terus dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Sambas, instansi teknis terkait, serta para pemangku kepentingan di daerah. Dengan kolaborasi lintas sektor ini diharapkan bisa mempercepat upaya mitigasi bencana karhutla secara terpadu ya untuk di wilayah kawasan pesisir Kalimantan Barat. Dan juga penerapan sekat kanal dan pemulihan lahan gambut seluas ribuan hektar ini, BPEGM juga optimis resiko karhutla di Sambas bisa ditekan secara signifikan. Dan juga langkah preventif ini diharapkan tidak hanya melindungi lingkungan, tapi bisa menjaga kesehatan hingga perekonomian masyarakat setempat dari dampak buruk asap. Baik, Andre.
2: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser terlebih dahulu, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan perkuat pengendalian hama, Sanggau siapkan 1 ton pestisida. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
3: Oke, baik, Andre. Ya, ini untuk informasi yang pertama, ya, serangan hama dan penyakit di tengah musim kemarau menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sanggau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin menyebutkan ya pemerintah daerah menyiapkan pengendalian hama penyakit untuk membantu petani menjaga produksi pertanian. Dan ia juga menjelaskan hampir 1 ton pestisida juga telah dialokasikan untuk Kabupaten Sanggau. Bantuan tersebut saat ini dalam proses pengambilan dan juga distribusi kepada petani yang membutuhkan. Dan ia juga meminta petani aktif yang melaporkan serangan hama dan penyakit di lahan mereka. Informasi dapat disampaikan melalui kelompok tani, pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan. Ia menyebutkan laporan terkait hama tersebut yang menjadi dasar pendistribusian pestisida kepada petani yang membutuhkan, dan pemerintah daerah juga menargetkan pengendalian hama dapat menyelamatkan pertanaman ya hingga masa panen dan menjaga produksi petani. Andre.
2: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sintang. Kita juga akan simak informasi terkait dengan kemarau, hambat distribusi CPO, Bupati Sintang usul alih terminal umum dan bersabar. Seperti apa informasinya? Ya, terus silakan.
4: Ya, baik rekan Andre, di mana kemarau panjang ya yang menyebabkan debit sejumlah sungai di Kalimantan Barat ini menurun, tidak hanya menghambat distribusi BBM menuju Kabupaten Sintang, tetapi juga berdampak pada kelancaran pengangkutan atau CPO, di mana kondisi ini juga membuat kapasitas tangki penampungan di sejumlah pabrik kelapa sawit terbatas dan berimbas juga pada penyerapan buah sawit milik petani. Ya, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta para petani sawit memahami kondisi yang dihadapi pabrik di tengah terganggunya jalur angkutan sungai. Menurutnya, keterbatasan pengangkutan CPO ini memang membuat pabrik tidak dapat menggiling dan juga menampung buah sawit dalam jumlah normal. Bala juga menilai kondisi tersebut membutuhkan kesabaran dari seluruh pihak agar persoalan yang muncul akibat kemarau tidak semakin meluas. Ia juga mengajak petani menahan emosi dan memahami keterbatasan distribusi yang saat ini terjadi. Dan di sisi lain, pemerintah Kabupaten Sintang juga mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah konkret untuk menjaga kelancaran tata niaga kelapa sawit. Salah satu solusi yang dinilai perlu segera dilakukan yakni mengubah fungsi salah satu terminal khusus di Tayan menjadi terminal umum yang dapat digunakan untuk kegiatan bongkar muat CPO. Ya, menurut Bala, keterbatasan terminal bongkar muat di Tayan ini menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dicarikan jalan keluar, sebab kondisi tersebut berkaitan langsung dengan kelancaran pengiriman CPU dari Kabupaten Sintang menuju jalur distribusi berikutnya. Rekan Andre.
2: Baik, terima kasih Yaptro untuk informasi dari Sintang, dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: satu peradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman peradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak. Mari.
2: Wah, Mar, aku kerungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok buang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
6: Nanya lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Kali ini Pontianak juga menyoroti terkait dengan kegiatan yang menjadi agenda tahunan Paskibra Man 1 Pontianak yang berlangsung di Gor Pangsuma Pontianak, di mana tahun ini pelaksanaan kompetisi ini dipindahkan dari lingkungan sekolah ke Gor Pangsuma untuk memperluas jangkauan kegiatan. Dan berbagai asal sekolah ini menampilkan ketegasan dan juga ketangkasan baris berbaris gitu, pendengar ya. Jadi masing-masing sekolah juga menunjukkan kostum terbaik dalam menampilkan hasil latihan yang sebelumnya gitu ya. Dimana kalau di sini menurut Solihin yang mengatakan bahwa Kesatria Competition ini menjadi salah satu program unggulan dari Paskibra Man 1 Pontianak, dan kegiatan ini juga sekaligus menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan berbasis, maksud kami baris berbaris, yang juga membangun karakter melalui kedisiplinan dan kerjasama tim. Dan Kesatria Competition volume 4 ini sendiri, di mana Man 1 Pontianak ini mendorong pelajar dari berbagai jenjang pendidikan untuk mengembangkan potensi sekaligus juga menumbuhkan semangat disiplin dan tanggung jawab melalui kegiatan Paskibra. Dan itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini terkait dengan kegiatan yang digelar. Dan kita bergeser ke informasi lainnya terkait dengan kabut asap yang sudah mereda. Car Free Day Sambas ini kembali digelar pada minggu ini. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
1: Baik, ini kabar baik ya bagi para penjajan yang ada di Kabupaten Sambas, terutama juga yang memang pengen hiburan ya, karena ada festival anak Kabupaten Sambas pada Car Free Day kali ini ya. Dan memang sempat diliburkan beberapa pekan ya untuk Car Free Day ini akibat kondisi udara yang memang memburuk sebelumnya, dan Kabupaten Sambas ini dipastikan akan kembali menyelenggarakan Car Free Day untuk menyapa warga, tepatnya pada Minggu 4 Oktober mendatang. Dan kepastian pelaksanaan acara bebas kendaraan ini disambut hangat tentu oleh masyarakat yang rindu banget dengan ruang publik ini untuk berolahraga ataupun beraktivitas. Dari panitia Car Free Day Sambas, Indra Nova ini menyampaikan bahwa keputusan kembali untuk menggelar kegiatan ini diambil setelah membaiknya kondisi cuaca untuk di wilayah Kabupaten Sambas, baik itu polusi hingga paparan kabut asap akibat dari karhutla yang sebelumnya menyelimuti kawasan Kabupaten Sambas sekarang telah mereda ya. Dan dalam persiapan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas juga tidak bergerak sendiri. Pihaknya sudah berkoordinasi secara intensif dengan berbagai instansi terkait, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Sambas yang turut memberikan dukungan ya demi kelancaran acara ini. Dan istimewanya pelaksanaan Car Free Day ini pekan minggu ini bakal lebih semarak ya, karena tadi ya ada peringatan festival anak Kabupaten Sambas hasil kolaborasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB. Nah, rangkaian acara diawali dengan penampilan kreasi para pelajar, kemudian pembacaan suara anak Kabupaten Sambas hingga pertunjukan tari masal Tanda Sambas yang melibatkan banyak peserta di sana. Dan unsur edukasi kebudayaan lokal juga diharapkan bisa memberikan daya tarik tersendiri ya, terutama bagi pengunjung keluarga. Nah, selain agenda khusus festival anak, beragam kegiatan rutin Car Free Day ini tetap hadir melengkapi akhir pekan masyarakat ini, mulai dari senam sehat bersama, permainan tradisional, sampai kejajaran lapak kuliner dari pelaku UKM lokal Sambas ya. Dan bahkan nanti sore jam 2 hingga jam 5.30 ya, ada edukasi juga tentang kenakalan remaja dan anak yang berhadapan dengan hukum. Dari pihak Polres Sambas juga yang akan memberikan edukasinya. Ada juga penampilan bakat anak yang menampilkan kreativitas dan juga bakat anak di festival anak Kabupaten Sambas kali ini yang berlokasi di depan perpustakaan daerah Kabupaten Sambas. Kemudian bagi aspirasi anak untuk menuliskan suara dan harapan anak di banner yang telah disediakan. Dan uniknya ada spot foto dong, beberapa foto menarik yang akan hadir ya untuk mengabadikan momen-momen Anda nih pendengar. Jadi silakan aja dimulai Sabtu ini jam 2 sore sampai ke besok ya, besok pagi. Andre.
0: Iya, baik. Dan tentunya ini akan jadi hal yang menyenangkan bagi warga Sambas ya, Eca ya. Dan selamat menikmati waktunya besok ya. Dan ya pastinya di pagi hari ini kita bergeser lagi ya, dari Sambas kita ke Sanggau. Kita juga akan simak informasi terkait dengan PLN IPU BP Sanggau ini gelar casual meeting dengan media. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
2: Ya Andre, ini PLBN Indonesia Power Unit Business Pembangkit atau IPU BP Sanggau ya menggelar casual meeting dengan sejumlah media pada beberapa waktu yang lalu ya, ini pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Manajer PLN IPU BP Sanggau ya Imam Siswo Utomo ini menyampaikan acara tersebut menjadi momentum bagi kedua belah pihak untuk saling tukar informasi. Imam menyebutkan ya baik kehadiran jurnalis yang selama ini menjadi mitra PLN IPU BP Sanggau ya di acara casual meeting, dan ia juga menambahkan pertemuan ini bertujuan menjaga silaturahmi antara PLN Indonesia Power UBP Sanggau dengan komunitas media Sanggau sekaligus mempererat hubungan yang selama ini sudah terjalin dengan baik, karena menurutnya media merupakan mitra penting dalam menyampaikan informasi dan publikasi kegiatan perusahaan kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan. Dan selain itu, ia juga membuka ruang komunikasi untuk menerima masukan dan kritik ya demi memperkuat hubungan dengan media. Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan tentang uji coba pemakaian biomasa. Uji coba penggunaan biomasa juga telah dilakukan sejak 2022 dengan memanfaatkan campuran cangkang sawit dan batu bara. Andre.
0: Ya baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang yang juga jadi informasi penutup untuk di pagi hari ini terkait dengan ganjil genap Pertalite diterapkan, antrian SPBU Sintang mulai berkurang. Seperti apa informasinya ya Pro, silakan.
3: Ya baik rekan Andre, di mana penerapan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM subsidi jenis Pertalite mulai mengurangi antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Dan kebijakan tersebut memang mulai diberlakukan ya pada hari Kamis 1 Oktober 2026 lalu sebagai upaya pemerintah daerah mengatasi antrian panjang yang memang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dalam pelaksanaannya, pelayanan pengisian Pertalite di seluruh SPBU Kabupaten Sintang disesuaikan dengan angka terakhir nomor polisi kendaraan dan tanggal pengisian BBM. Ya, petugas juga melakukan pemeriksaan surat tanda nomor kendaraan atau STNK untuk memastikan kesesuaian kendaraan dengan ketentuan.

0: BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut juga diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan keluhan masyarakat yang sebelumnya harus menghadapi antrian panjang saat mengisi Pertalite. Andre.
1: Baik, sekali lagi terima kasih banyak Yeptro untuk informasi dari Sintang yang juga jadi informasi penutup di pagi hari ini, dan semoga ini selalu lancar ya untuk bahan bakar yang ada di sana juga gitu ya, biar aktivitas masyarakat di sana ini juga lancar, yang mau bekerja, yang mau mungkin jalan-jalan gitu ya, karena juga kualitas udara perlahan mulai membaik juga ya di beberapa wilayah di Kalimantan Barat ini ya. Baik, terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih Eca yang ada di Sambas.
2: Siap, terima kasih kembali.
1: Terima kasih Dini yang ada di Sanggau.
3: Terima kasih Andre.
1: Dan juga Yeptro tentunya, terima kasih.
0: Yap, sama-sama rekan Andre, terima kasih kembali.
1: Baik. Dan selamat berakhir pekan rekan-rekan semuanya. Dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini, terima kasih banyak untuk kabar dari Kalbar. Dan mungkin untuk Anda yang ingin melihat tayang ulang terkait dengan informasi di pagi hari ini, bisa lihat di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya kabar dari Kalbar berjaringan Kalimantan Barat, tentunya bersama dengan RRI Pro 1 Sintang, Pontianak, Sambas dan juga Sanggau. Kembali lagi bersama kami pendengar ya di 102,5 MHz program 1 RRI Sintang, dan tetap bersama kami menantikan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etnis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etnis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Itu pas siapa, Pak? Seskap. Pas Seskap.
7: Apa katanya, Pak?
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan pas Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri.